mengalirkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Ketika tubuh mengalami kekurangan cairan, sejumlah sinyal fisik akan muncul sebagai tanda peringatan. Ada 6 yang terangkum sebagai gejala utama tubuh kekurangan cairan. Yang pertama, kurangnya asupan air menyebabkan kelenjar ludah tidak mampu memproduksi air liur secara optimal, sehingga rongga mulut terasa kering dan memicu ketidaknyamanan. Kemudian, dehidrasi berdampak langsung pada penurunan produksi lapisan air mata. Kondisi ini memicu iritasi dan permukaan mata sehingga berpotensi menyebabkan penglihatan kabur. Kemudian dampak atau gejala yang lain adalah sembelit dan gangguan pencernaan. Air berperan menjaga tekstur feses tetap lunak agar mudah dikeluarkan, dan kekurangan cairan membuat feses dalam usus keras dan sulit dibuang, serta mengganggu proses penyerapan nutrisi makanan. Kemudian saat dehidrasi, ginjal akan menahan cairan guna mempertahankan fungsinya sehingga frekuensi buang air kecil berkurang. Urin yang keluar cenderung berwarna lebih gelap, berbau tajam dan keruh yang juga meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. Kemudian kekurangan cairan berdampak pada penurunan volume darah. Akibatnya pasokan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh terhambat, yang berujung pada rasa lemas dan lelah berkepanjangan. Kemudian penurunan produksi keringat akibat dehidrasi membuat kulit kehilangan kekenyalan. Dampaknya kulit menjadi kering, terkelupas, mengendur, serta memicu munculnya garis-garis halus.

0: Sampurasun, wargi Kanya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Hispanic Sound Sonora 107,1 FM. Selamat pagi Ibu Anita. Selamat jalan-jalan, selamat gerak jalan di pagi ini ya. Terima kasih sudah bergabung dan semoga sehat selalu. Terima kasih juga untuk Kang Iman. Selamat bertugas untuk Anda ya. Selamat pagi sahabat kalian, bagi Anda yang baru saja bergabung dan bagi Anda yang baru saja mulai aktivitas di pagi ini. Dan matahari sudah mulai cerah. Nampaknya memang agak sedikit panas di hari ini, tapi juga mungkin akan sedikit hujan ya di sebagian daerah di Kota Bandung. Baik sahabat kalian, kita lanjutkan kembali. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, saya informasikan pukul 9.15 nanti kita akan bersama-sama di Healthy Light bersama Dr. Indra Kamuhtadi yang akan membahas flu babi bukan disebabkan virus baru dan kapan harus waspada ya. Silakan nanti Anda bisa bergabung di 08122031972. Dan Anda juga bisa menyimak melalui TikTok Kelight FM Bandung.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPJF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Bandung Jazz by Nisal 107.1 FM. Sahabat Kelet, sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh? Saatnya menyiapkan langkah dengan informasi yang tepat. Umroh dan haji dan Hajj Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar pada tanggal 9 hingga 15 November 2026 pukul 10 hingga pukul 22. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji serta diskon spesial selama pameran. Ayo sahabat Kelet, siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap silakan hubungi 081-22-33-2237. 081-22-33-2237. Atau silakan follow Instagramnya @umrohhajfestival. @umrohhajfestival. Umroh dan Haji Festival, temukan informasi konsultasi rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya 9 hingga 15 November 2026, pukul 10 hingga pukul 22, bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.

Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Bandung Siswa Diksa 107,1 FM, selamat pagi sahabat K-Light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bersama di Healthy Light di edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Seperti biasa Anda bisa menyimak melalui streaming di klight.id. Anda juga bisa menyimak melalui 107,1 FM Radio Analog dan juga di TikTok klight FM Bandung. Silakan Anda bisa bergabung melalui layanan telepon di 0812-203-1972. Di studio sudah hadir Dr. Indra. Selamat pagi dok.
2: Selamat pagi Kang Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kemana hungkul ya?
1: Ada dok.
2: Dua minggu saya gak ada. Terus kemarin pas saya ada Kang Angga gak ada. Jadi satu bulan ya kita gak satu ketemu bulan.
1: Yeah.
2: Satu bulan berarti kita gak ketemu. Ini acara saya sama Kang Angga ke-69.
1: Alhamdulillah yeah.
2: Gak kerasa ya.
1: Tanpa terasa. Kemarin tanpa dokter terasa. Masih ngitung-ngitung baru 10, 30. Ternyata sudah banyak
2: 69
1: juga
2: ya. Acara ke-586 Healthy Light dari 2010 tanggal 1 Maret. Berarti sudah ada 586 artikel juga di blog saya @indramuhtadi. Termasuk topik yang kita membawakan hari ini sahabat K-Light. Kita ngomongin flu babi. Enak ngomong babi. Iya.
1: Ekspresinya.
2: Lagi rame ya, nanti kita bahas judulnya itu flu babi bukan disebabkan virus baru. Jadi kapan kita harus waspada? Nah, tadi Kang Angga udah bilang radio analog, radio digital, IG K-Light enggak ada ya IG K-Light sekarang. TikTok K-Light ya.
1: TikTok ya.
2: Tapi ada IG saya di @indramuhtadi. Jadi mohon maaf nih enggak sharing screen sama Kang Angga. Kalau mau lihat mukanya Kang Angga harus tuning ke TikTok-nya K-Light ya. Namanya
1: K-Light FM Bandung.
2: K-Light FM Bandung. Pertanyaan atau komen jangan di IG saya karena agak jauh dari saya harus begini-begini bacanya.
1: Iya.
2: Terus gak mungkin diketik juga goyang-goyang nanti screennya. Pertanyaan atau komen bisa langsung di WA K-Light di
1: 0812-203-1972.
2: Iya. Kita mulai kan gak?
1: Siap dok
2: ya. Jadi seperti biasa gitu ya, saya mikir ngomongin apa hanya Sabtu gitu. Terus lagi mikir gitu tiba-tiba ada berita gitu ya di...
1: Bukan karena babi lewat gitu ya.
2: Celeng lewat gitu. Untungnya enggak. Tiba-tiba ada berita pop up gitu ya di mana ya waktu itu ya, IG apa TikTok apa WA lupa saya. Di Bandung sudah tinggi kasusnya gitu flu babi ini. Terus saya sih udah pernah bahas influenza tapi spesifik flu babi pernah enggak ya gitu. Saya buka ke 585 kasus yang sudah ada. Ternyata belum pernah bahas flu babi. Pernah bahas influenza secara keseluruhan. Ya udah langsung saya kumpulin bahannya di hari Kamis malam. Saya mulai nulis itu, selesai Jumat pagi share ke Kang Angga ya. Oke. Jadi saya pagi ini sahabat K-Light ngajak Anda untuk bahas penyakit yang lagi ngetren. Kok penyakit tren? Maksudnya jadi trending topic. di Bandung khususnya, di Jawa Barat lebih kecil khususnya, dan di Indonesia umumnya, malah lebih umumnya lagi di Asia Tenggara. Jadi bagi Anda yang ingin berembuk, bertanya, atau sudah sakit misalnya, sudah terkonfirmasi, silakan di 0812-203-1972. Memang kalau kita hitung ada 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Karena kan ini yang mengeluarkan statement Dinas Kesehatan Jawa Barat ya. Kemudian 65 kasus positif flu babi, yaitu influenza A H1N1, setengahnya dari kota Bandung gitu. Jadi cukup tinggi ya. Dan Kemenkes juga mencatat kenaikan tinggi bukan hanya di kita, di Asia Tenggara itu positif rate-nya sampai 56% di bulan September yang lalu. Dan flu babi ini, sahabat Kelight, dulu pas baru keluar rame ya. Tapi waktu itu kita gak bahas. Karena waktu itu saya baru mulai siaran. 2009. Saya mulai siaran 2010 kan.
1: Iya, iya.
2: Jadi gak sempat terbahas. Nah, itu saya bilang, kenapa kok bisa terlewat? Ya? Karena pandeminya ada pada tahun 2009 ketika itu. Terus alhamdulillah pandeminya cepat, 2010 beres. Kenapa cepat? Karena dunia sudah punya bekal untuk bikin vaksinnya. Karena ini kan bagian dari influenza. Beda sama COVID.
1: Yeah.
2: Yang benar-benar makhluk baru ketika itu. Jadi pas 2010 berakhir di Agustus, sahabat Kelight, waktu itu. Saya mulai siaran di Maret kan. Makanya saya buka dengan tadi saya siaran gitu. Supaya ngelihat ininya. Mei, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya udah basi kalau mau diomongin. Udah aja. Tiba-tiba tahun ini naik lagi gitu. Setelah berapa tahun tuh? 16 tahun kemudian ya. Gitu. Tapi semenjak 2010 itu, flu babi sama seperti COVID sekarang sudah menjadi flu musiman. Jadi di antara kita kalau diperiksa nih, seandainya iseng di swab semua yang flu, ada yang flu babi, ada yang COVID gitu. Hanya karena kita sudah punya kekebalan imunitas terhadap COVID, sudah jarang kita temukan sekali yang kasus berat, kecuali punya komorbid yang amat sangat berat juga gitu. Karena kan waktu itu vaksinnya masif ya. Mungkin coverannya di atas 75%, 80% gitu. Malah mungkin di daerah tertentu ada yang 90%. Kalau kita bicara kantor, keluarga mungkin 100%. Sehingga kalau ada yang sakit, dia terisolasi, si virusnya gak bisa lompat. Mau lompat ke si A udah kebal, mau lompat ke si B udah kebal, akhirnya mati. Misalnya adalah satu yang merek kedueng gak mau divaksin waktu itu. Terus sombong sekarang, saya gak pernah divaksin, gak sakit tuh. Ini lu dilindungin sama orang lain. Lu terlindungi dari orang lain karena virus gak nyampe ke lu. Karena orang lain di sekitar lu udah kebal gitu. Tapi khusus flu babi, karena vaksinasinya tidak diberikan masif, hanya kepada yang mau saja. Ya ternyata 16 tahun kemudian angkanya naik lagi. Ini yang kita mau bahas, sahabat Kelight. Kenapa kok jadi perhatian sampai dari Dinas Kesehatan Jawa Barat ya, Dr. Feni ya, kepala dinasnya. Kemudian Dinas Kota Bandung, kemudian Kementerian Kesehatan gitu ya. Kepala Dinas Kota Bandung Dr. Sony. Dua-duanya senior saya, Kang Sony dan Teh Feni. Assalamualaikum Teh, assalamualaikum Kang. Sampai Kementerian Kesehatan pun, kenapa kok menjadi topik buah bibir gitu. Karena gejalanya lebih berat dari flu biasa dan penularannya lebih tinggi. Gitu. Tuh sahabat Kelight, yang pembukaannya ya, udah ada yang ini belum?
1: Belum.
2: Ini biasanya kalau ngomong yang serem-serem ya pelan-pelan nih. Pelan-pelan WA-nya, biasanya udah hampir di akhir baru ngerudul.
1: Baru ada sapaan.
2: Iya, baru ada sapaan, alhamdulillah. Dibaca dong saat pamnya biar mancing kan.
1: Iya. Ini dari Teh Edit nih. Setia hadir dan menyimak sampai tuntas. Terima kasih Dr. Indra, Kang Angga. Semangat, sehat, semangat berikhtiar.
2: Terima kasih Teh Hadid, semoga berbalik doanya sama yang mendoakan ya, kita semua sehat. Amin.
1: Teh Gina, izin share ke grup.
2: Izin di apa, diizinkan. Ya. Mangga Teh, ini ilmu bukan saya yang punya ya, saya cuma bantuin nulis, merangkum, mempermudah pengertian dengan bahasa ringan, seperti tagline kita ya, membahas bahasan medis ya, dengan bahasa ringan. Silahkan di share. Share-nya ke orang awam juga ya, kalau share-nya ke ya, ke kelompok kedokteran pasti ngomongnya apa sih? Cetek banget emang. Emang saya bikinnya tidak pakai istilah medis terlalu banyak, ya, terus ya, saya coba sederhanakan gitu biar mudah dimengerti.
1: Iya. Karena itu tujuannya, Dok.
2: Iya.
1: Dari Mbak Catherine, terima kasih mau menyimak katanya.
2: Alhamdulillah.
1: Ibu Anita, alhamdulillah selalu menyimak. Terima kasih info, insya Allah.
2: Alhamdulillah, ya baru apa-apa udah banyak nih. Baik kalau gitu.
1: Masih ada. Tereni. Selamat pagi Dr. Indra, semoga pagi, semua sehat, dihindari dari berbagai sakit.
2: Amin. Nah terakhir ini, biasanya lucu nih. Kang Nandi.
1: Siang dokter dan Kang Angga, pagi, sehat selalu. Nandi mau nanya tapi gak tega ngomong gitu.
2: Lu babi gitu Kang Nandi. Itu kan lucu. Nah ada lagi
1: Antoni ini. Selamat pagi Dokter Indra Kangga, saya hadir menyimak, salam sehat selalu.
2: Oke, alhamdulillah. Nah, simak terus ya. Nah kenalan lagi yuk sama flu babi. Bukan sama babinya.
1: Tapi maaf Dok, yang di TikTok juga harus disapa Dok.
2: Oh iya iya.
1: Ada Neila. Hadir katanya.
2: Akang deh yang baca. Susah di sini.
1: Iya, di situ kecil Dok.
2: Di sini kecil.
1: Di sini bisa ada Om Bas, ada Zulkifli. Ada user banyak usernya.
2: Udah berapa yang join?
1: Kalau di sini yang di atas ini ada 2. Yang tetap, oh dia ada Bandung Cancer Society.
2: Oh ya, ada Bu Yanti ya?
1: Iya.
2: Selamat pagi Bu Yanti. Bu, bukunya udah saya kirim ya Bu ya, tungguin datang ya.
1: Ada Azam, ada Taurus, Zainul.
2: Turnuhun Sadayana.
1: Banyak.
2: Nah jadi flu babi ini sebenarnya virus influenza. Tapi di Indonesia kalau dengar influenza jadi kayak terlalu umum. Padahal antara influenza, COVID, flu musiman, itu penyebabnya beda. Tapi kita flu aja. Kenapa? Yeah. Batuk, pilek, bapil. Seringnya gitu ya, bapil. Karena gejalanya ya bapil. Nah, influenza itu ada influenza A, influenza B. Silahkan baca lagi ya. Blognya waktu itu kita pernah bahas influenza. Nah, influenza yang A, kita label subnya dengan HNHNHN. Nah, H5N1 Anda ingat apa? Flu burung ya, sering terucap jadi ingat. H1N1 flu babi, H2N3 itu flu kuda. Nah flu kuda tidak masuk ke Indonesia, jadi belum pernah juga kita bahas. Tapi kalau flu burung udah, waktu itu ramai. Karena flu burung terjadinya setelah flu babi waktu itu. Makanya namanya H5N1. Kebayangkan kalau H1N1 berarti nu pertama gitu ya, di labelnya.
1: Urutan ya.
2: Bisa jadi urutan, bisa enggak sih. Tapi nah, ini udah kelihatan banget yang dulu 2009 dia. Nah jadi bukan flu babi ini dikarenakan kita makan daging babi ya, karena influenza tidak menular lewat makanan. Influenza menular lewat udara. Tapi ketika dilihat ternyata gen virus ini sama seperti gen virus influenza pada babi. Ditengarai mungkin awalnya juga penularan dari babi ke manusia. Entah di mana gitu ya. Baru akhirnya dari manusia ke manusia. Nah sekarang sudah menjadi virus flu manusia, makanya dilabel H1N1 ini. Karena sudah bisa menular dari manusia ke manusia. Gitu sahabat kalian. Nah penularannya itu sangat gampang sama seperti COVID, karena dari satu hari sebelum orang sakit, bayang ya, dia baru mau sakit besok, hari ini dia udah jadi penularan. Sudah jadi carrier. Jadi kalau ada orang di kantor besoknya datang sakit atau besoknya izin sakit, dari kemarin tuh dia udah nyebarin virus di kantor. Nah itu susahnya. Beda sama Ebola gitu kan ya. Ebola mah udah jelas orangnya kondisinya sakit berat gitu. Malah mungkin dia gak kemana-mana nularin. Sementara flu dari satu hari sebelum sakit, jak-jak keneh gitunya, raos keneh tuh awak, sudah jadi penularan sampai besok tiba-tiba nge-WA, izin sakit, suara hilang, batuk. Dan ini terjadi sampai satu minggu setelah awalnya gejala muncul. Jadi kurang lebih 8 hari lah penularannya. Nah biasanya kalau sudah sakit, karena sakitnya berat, cicing di imahnya, jadi ke-contain ininya. Kalau COVID dulu 3 hari sebelum sakit udah bisa nularin. Makanya lebih heboh lagi penularannya. Susah banget. Tapi kalau pada anak-anak, makanya di sekolahan nih, TK, SD gitu ya, ya anak-anak yang kecil lah, ya di bawah 17 tahun sampai SMP, itu penularannya bisa lebih lama dari 7 hari. Makanya kalau ada yang batuk pilek di sekolah kena influenza itu gak habis-habis.
1: Iya. Muter.
2: Muter terus gitu. Penularannya gimana? Sama seperti yang kita tahu virus flu semuanya ya. Jenis-jenis flu kan banyak ya, tadi saya sudah katakan. Termasuk COVID Anda sudah apal lah ya. Dia nularnya lewat droplets. Saya ngomong begini nih, ada droplet saya yang nempel di bungkus mic ini. Kalau seandainya belum sempat kering dia, ada orang yang lain kesini, terus terhirup, kalau saya sakit, dia bisa nular. Segitu gampangnya. Makanya kayak saya senang siaran pagi, belum ada yang pakai. Semalaman mati virusnya. Bahkan Kang Angga tahu, waktu COVID saya semprot-semprot ya. Sama hand sanitizer. Nah, jadi mulai dari droplets karena ngomong, apalagi batuk dan bersin. Ngomong, tertawa, batuk, bersin. Ya paling gampang itu yang nularnya paling jauh itu bersin. Si virusnya cung gitu. Terus nempel, bisa terhirup langsung atau nempel tadi ya di benda. Nempelnya itu bisa jadi bukan terhirup tapi nempel di gagang pintu misalnya. Terus dipegang. Terus orangnya yang virusnya ada di tangan ngupil, gosok mata, nyongkel gigi. Nular deh gitu. Jadi memang ini jenis penyakit yang penularannya sehebat apapun kita mencegah, paling baik pencegahannya pakai vaksin. Terus kenapa sih pemerintah tidak ngasih vaksin lagi seperti dulu untuk flu babi? Ya karena tadi tidak sehebat COVID penularannya, karena cuma Hapmin 1, sama tidak seberat COVID juga. Kalau kita bicara COVID, kita ngomongin flu babi, ini kita ngomongin kopral sama jenderal kayaknya. Walaupun saya tidak meremehkan flu babi ya. Karena bila kena ke kelompok risiko tinggi, siapa mereka? Balita, terutama di bawah 2 tahun. Lansia di atas 65, jadi kita belum kan? Kita belum.
1: Masih aman.
2: Kita masih remaja. Ibu hamil sampai 2 minggu setelah melahirkan. Orang dengan penyakit kronis seperti asma, diabetes, penyakit jantung, dan gangguan saraf. Orang dengan sistem imun lemah, kayak lupus gitu ya, penyakit autoimun, HIV, orang yang di kemoterapi, atau orang yang sedang minum imunosupresan steroid, seperti sedang alergi, minum Dexa gitu ya, minum metilprednisolon misalnya dari dokter. Nama generik bisa saya sebut, gak apa-apa. Asma gitu ya, alergi di mata, alergi dimanapun, itu daya tahan tubuhnya sedang lemah, itu lebih mudah. Atau orang yang gemuknya parah sampai BMI-nya 40. Nah inilah kelompok risiko tinggi yang kalau kena flu babi biasanya harus dirawat. Nah sekarang di rumah sakit penuh, dan teman saya banyak ya di rumah sakit cerita. Itu rawat inap yang penyakit dalam ya, semuanya flu katanya. Dulu kadang-kadang kan ada tipes, ada demam berdarah, di kita diare gitu ya, orang kita mah kan itu-itu aja penyakitnya, tiba-tiba sekarang flu. Penuh. Nah siapa mereka yang dirawat? Ya inilah orang-orang risiko tinggi ini. Yang sehat, muda, sudah dewasa ya, tapi belum lansia, tidak hamil, tidak punya penyakit kronis, tidak punya penyakit sistem imun, tidak gendut banget gitu. Ya kalau sakit kena flu babi, cukup dengan perawatan suportif di rumah sembuh. Makanya pemerintah tidak mengeluarkan biaya untuk vaksinasi. Tapi kalau Anda mau vaksin boleh nggak? Boleh banget, bagus malah. Setidak bahayanya, tidak bahayanya influenza flu babi, tanya sama yang udah kena. sakit kepala berat, badan itu rasa kayak katanya tulang seperti ada yang ngetokin katanya semuanya, linu pisan, bergerak itu sakit, keluar suara nggak ada, batuk parah, terus mata merah, bahkan ada yang sampai mencret. Ya kalau Anda pernah dengar flu berat gitu ya, nah lebih berat dari flu berat gitu. Saya mah gak pengen sakit ya. Kalau ada dananya mah mending divaksin.
1: Iya.
2: Gitu. Nah, situasi terkininya gimana nih? Tadi ya udah di spill sedikit ya. Dilakukan WGS di Bandung. Whole

0: Jadi setiap orang dengan datang dengan gejala influenza di sana diperiksa swab. Swabnya sama caranya, tapi packnya gitu ya, test packnya bukan test pack COVID, test pack influenza. Biasanya itu ada 4-in-1 gitu. Bisa mendeteksi influenza A, influenza B, ada COVID-nya juga gitu kalau yang lengkap. Sama yang lain satu lagi itu apa ya? Lupa saya, 4-in-1 soalnya. Gitu. Tapi walaupun sudah dikasih sarana pemeriksaan seperti itu, gak semuanya mau di swab. Karena ada ceritanya itu istilahnya kalau saya baca, kemalasan pasca pandemi. Tos cukup lah katanya, dicolok hidung pas COVID. Saya kalau boleh ngitung jika nama lebih 20 kali.
1: Iya, iya.
0: Bikin visa dicolok, nyampe ke sebuah negara dicolok, bandara dicolok, terus anak sakit waktu itu mau jadi penunggu di rumah sakitnya dicolok. Dalam soal colok hidung kayaknya jebol hidung atau COVID. Nah, mungkin saya nggak sendiri yang seperti itu. Jadi ada kemalasan pasca pandemi. Jadi banyak yang nggak mau, Terus saya sehat kok gitu. Oke, di rumah aja istirahat. Jadi suspek, nggak pasti kan. Jadi angka 65 ini hanya ujung gunung es, hanya puncak gunung esnya saja sahabat kalian. Diprediksi di bawahnya pangkatnya pangkat 3 mungkin. Kalau dulu swab COVID kan hampir-hampir wajib ya.
1: Iya.
0: Mau kemana bergerak aja di swab gitu. Jadi angkanya lebih valid. Kalau yang sekarang angkanya hanya puncak gunung es gitu. Jadi pas artikel ini ditulis tahun 2026, kita hanya bisa September 2026 ini kita hanya bisa melihat ujung gunung esnya aja. Walaupun kata Kementerian Kesehatan udah deh biarin aja. Karena ternyata pas di surveillance di puskesmas baru sedang resikonya, kategori sedang, di rumah sakit masih rendah. Jadi kita pada kalau mau gunung yang sedang meletus mungkin waspadanya masih waspada satu. Waspada satu. Gitu sahabat kelain. Udah ada yang bertanya belum Kang?
1: Udah dok, di TikTok nih dok. Naila. Dok, apa bedanya flu babi sama flu burung?
0: Pertama namanya BABI sama BURUNG. Kedua pembagian lebih subnya gitu ya, H1N1 sama H5N1. Bukan berarti ini bagian dari H kemudian sama-sama N, bukan, ini jenis di sequencing DNA-nya. H1N1 sama H5N1. Terus yang kedua, yang ketiga sejarahnya flu burung dari unggas, flu babi dari babi. Yang keempat beratnya. Ya, flu babi tidak lebih berat dari flu burung. Flu burung lebih berat, kematian lebih tinggi. Makanya waktu flu burung pemerintah lebih reaktif ya.
1: Yeah.
0: Semua unggas yang sakit dibunuh, dibakar, gitu ya, dimusnahkan. Kalau flu babi enggak. Karena penularannya udah dari manusia ke manusia. Kalau pas pandemi flu burung waktu itu, endemi flu burung, selain dari manusia ke manusia, dari unggas ke manusianya masih berlangsung gitu. Jadi kalau flu burung kayaknya nauzubillah ya, mungkin ada wacana untuk vaksin massal lagi. Jangan sampai lah ya, jangan sampai ada endemi flu burung. Jadi kalau flu babi enggak gitu. Walaupun saya bukan meremehkan flu babi ya, bagi yang sudah pernah sakit marah nanti. Lu enggak tahu aja rasanya. Karena saya tahu yang sudah bilang, aduh gila bener katanya kemarin itu. Nggak mau ngulang lagi lah.
1: Ini dari Arda. Masih di TikTok ini dok.
0: Masih ya?
1: Iya dok, banyak yang flu tapi saya perhatikan yang sakit banyak yang tidak pakai masker padahal muka merah. Muka merah batuk.
0: Nah iya, inilah kenapa siaran ini juga saya angkat isunya atau topiknya ya, Kang Arda ya. Supaya Anda juga ngasih tahu, saya juga ada artikelnya, silahkan di share nih, kenapa sih mic harus diganjal kali ya. Di artikelnya juga saya tulis supaya Anda share ke teman-teman harus bertanggung jawab ketika sakit gitu.

0: Nanti ada di ujung ya ininya, tips-tipsnya gitu.
1: Dari Umina Yasir menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Alhamdulillah pagi. Akhirnya bisa menyimak siaran dokter Dewi. Sehat selalu.
0: Iya, kalau 3 minggu yang lalu saya emang gak ada ya. 3 dan 4 minggu yang lalu. Tapi minggu lalu dan minggu ini ada. Atau Anda yang sedang keluar kota mungkin. Kan bisa di klight.id. Atau kuotanya habis. Live streaming suara mah gak ngabisin kuota kalau YouTube. Iya.
1: Iya betul.
0: Nah ini ada penelitian Kang saat pandemi dulu ya. Saat pandemi dulu berarti di 2009. Berbedanya antara flu babi sama flu influenza yang biasa. Kalau influenza yang biasa itu rata-rata rawat inapnya usianya 70 tahun. Maklum ya orang tua ya. Kalau flu babi 47 tahun. Berarti kan menyerang orang yang lebih muda rata-ratanya gitu. Walaupun banyak yang tua juga. Terus komorbiditasnya lebih tinggi. Yang punya komorbiditas artinya yang punya faktor penyulit. Kalau pada flu biasa 64% wajar gitu. Kalau ini hanya 48%, jadi setengahnya gak punya komorbid. Terus tingkat komplikasi di luar parunya, kalau yang flu biasa hanya 16%, ini sampai 1/4. Ada komplikasi luar paru. Kan kalau pas COVID itu banyak banget ya.
1: Yeah.
0: Yang meninggal. Terus yang masuk ICU lebih tinggi juga, tapi angkanya saya gak dapet. Tapi yang jelas angka kematiannya lebih tinggi. Flu biasa hanya 5,8% dari yang dirawat ya. Bukan semua yang kena. Dari yang dirawat 5,8%. Kalau H1N1 sampai 9% flu babi. Nah, jadi menjawab pertanyaan tadi di TikTok ya. Kang Arda tadi ya. Nah, jadi memang yang sakit ini harus lebih bertanggung jawab dong ya. Lebih sama sakitnya gitu, kasihan orang lain. Oke, mungkin Anda sehat, mungkin Anda muda, mungkin Anda tidak punya penyakit. Ya, seminggu dua minggu sembuh. Tapi selama seminggu dua minggu itu Anda nularin ke seseorang di kantor. Terus orang di kantor ini pulang, di rumahnya dia punya nenek yang tua. Neneknya ketularan masuk rumah sakit, meninggal. Dosa siapa? So. Kok dirunut-runutnya?
1: Iya.
0: Kalau dosa mah Allah adil, itu dirunut loh. Sadar gak sadar gitu. Makanya kita sering doa, ampuni dosaku yang sengaja maupun yang gak sengaja kan ya. Ini termasuk yang gak sengaja. Nah untuk mengurangi yang gak sengaja ini, kalau sakit dan harus tetap ke kantor, mbok ya pakai masker. Lagi sakit ya. Kecuali di ruangan itu Anda sendiri gitu. Gitu. Terus pengobatan antivirusnya Kang hanya bisa di 96 jam pertama atau 4 hari. Ini harus disampaikan karena waktu COVID dulu kita pernah panik buying. Ingat gak Kang?
1: Iya.
0: Oseltamivir itu sampai gak ketemu di mana-mana. Jadi orang yang beneran perlu di rumah sakit gak dapet. Meninggal aja gitu. Yang beli orang-orang yang gak perlu di rumah. Minumnya salah. Malah virusnya jadi lebih kuat jadinya. Jadi nggak usah panik buying beli oseltamivir. Oseltamivir itu untuk orang di rumah sakit, kalau dirawat di rumah nggak perlu ya. Jadi kapan dong saya harus ke dokter gitu pertanyaannya ya. Anda ke dokter jika mengalami gejala yang memburuk. Jadi harus lihat tadinya hari ini gimana, besok gimana. Terus yang paling penting itu gejala memburuknya kalau seandainya jadi sesak napas atau napasnya jadi susah gitu ya. Itu langsung. Terus yang kedua, demamnya 3 hari gak turun-turun. Pakai paracetamol, ibuprofen. Ibuprofen itu turun sebentar naik lagi. Sebentar naik lagi, 3 hari. Sakit di dada, sampai penurunan kesadaran, terjadi dehidrasi berat. Terus sudah mulai membaik, buruk lagi. Nah ini malah harus ke dokter. Siapa tuh yang ke dokter yang dengan gejala memburuk itu? Ya kalau mau semuanya. Tapi yang paling penting orang-orang yang dengan faktor resiko tinggi tadi. Siapa aja?
1: Orang tua.
0: Orang tua di atas 65, manual balita di, terutama di bawah 2 tahun, ibu hamil sampai 2 minggu setelah melahirkan, terus orang dengan penyakit autoimun, orang dengan penyakit metabolisme, dan orang dengan BMI di atas 40. Gitu. Terus ada yang menganggap gini, yang saya baca, yang jelas itu ya, flu babi menular melalui daging babi, salah. Terus flu babi ini flu yang baru, salah. Terus semua orang kena flu babi pasti sakit berat, enggak. Ada yang sakitnya ringan, yang sakit berat biasanya yang punya komorbid. Terus flu babi nggak bisa dicegah, nah ini salah ya. Flu babi seperti influenza lainnya amat bisa dicegah. Pencegahan pertama, pencegahan penularan terutama ya. Bukan pencegahan supaya nggak kena ke diri, tapi termasuk sih pencegahan penularan, supaya bukan berarti masuk terus kita nggak sakit gitu maksudnya. Yeah. Tapi jangan sampai kita terpapar. Yaitu yang pertama seperti COVID dulu, Kang. Pakai hand sanitizer. Jadi abis siaran ini kayaknya hand sanitizer laku lagi nih di toko-toko. Kalau saya sih masih semenjak COVID udah nggak pernah enggak. Di tas selalu ada.
1: Ada.
0: Terutama ke tempat-tempat yang memang sangat sering dipegang orang. Handle trolinya supermarket. Itu kan pernah ada penelitian saat COVID yang paling kotor tuh. Kayaknya bersih padahal itu yang paling kotor, tanda kutip ya, bukan kotor tanah. Kotor ini, tapi yang paling banyak kumannya. Jadi sebelum ke supermarket saya selalu nyemprot dulu tuh handle-nya, terus saya ratain gitu. Itu yang paling banyak kumannya. Terus gagang pintu, gagang telepon yang dipakai bersama. Itu yang paling banyak. Terus pegangan di kendaraan umum, yang di gelayutan atau tiangnya gitu. Nah, itu juga banyak. Terus pegangan tangga,
1: eskalator.
0: Di mall, makanya gitu. Eskalator di mall suka ada yang sanitizer, yang sanitized katanya. Jadi pas sudah keluar diseka dulu dia sama alkohol gitu. Jadi paling kena lagi orang, pas masuk steril lagi gitu, maksud mati lagi virusnya gitu. Tapi kalau enggak ya jangan dipegang, atau kalau harus dipegang setelah Anda sampai di atas pakai hand sanitizer. Karena kita nggak pernah tahu kapan tangan kita ke muka, kan? Tangan ke muka itu bisa ratusan kali sehari. Megang hidung kah, megang mata kah, gitu ya. Ngupil gitu. Nyongkel gigi gitu. Udah itu enggak bisa dihindari. Jadi pastikan kalau tangan kita bebas dari infeksi tadi, saat ke muka kan lebih aman. Gitu. Terus batuk bersin, bagi yang bersin ya. Ke tempat yang kosong atau ke lengan bagian dalam gitu ya. Ya, minimal ke Anda mungkin jadi ada di bajunya, tapi ke orang lain kan enggak. Kalau harus pakai tisu boleh, tapi buangnya juga jangan sembarangan di alungan, dibuangnya ke tong sampah tertutup. Ntar kalau udah kering kan dia mati. Atau malah teman saya ada yang habis bersin, tisunya disemprot hand sanitizer sama dia, bager. Bager, bisa begitu gitu. Jadi ini kebiasaan baik saat pandemi yang mungkin bisa kita ulang kembali. Agar pandemi atau endemi flu burung yang ada di Jawa Barat, Bandung ini, flu babi, tidak harus naik lagi angkanya dan bisa kita segera selesaikan gitu. Terus spesial ini, Kang, saran untuk HR di kantor. Ya, kalau ada yang batuk pilek, kondisinya berat gitu ya, sebaiknya Anda izinkan untuk WFH. Terus ibu guru juga di sekolah anaknya di PJJ kan. Dan kita pernah pengalaman selama pandemi COVID ya, bisa WFH dan PJJ. Jangan dia disuruh WFH tapi WFC kan, work from cafe. Atau WFA, work from anywhere. Gak nularin di kantor, nularin ke tempat lain gitu. Jadi pastikan dia di rumah. Gitu juga dengan anak yang PJJ tiba-tiba keluyuran. Dan soalnya kan sakitnya gak sakit berat ya. Di kafe we lah. Kumaha sih. Gak boleh ke kantor malah di kafe kerjanya. Minggu yang lalu hari Rabu saya kebetulan emang meeting WFC. Work from cafe. Saya lihat tuh ada yang sakit berat pakai masker gitu. Ini ada dua kemungkinan. Emang dia kerjanya tidak di kantor gitu ya, banyak kan sekarang ya orang itu kan mata tangan saya ke mata tuh nggak sadar karena gatal, atau memang dia nggak boleh masuk karena sakit tapi kerja di kafe gitu kan salah ya gitu. Dan yang paling benarnya untuk pencegahan adalah vaksinasi. Vaksinasi untuk flu babi ada di kelompok vaksinasi influenza. Di Indonesia ada 3 merek, saya nggak usah sebutkan mereknya, dari 3 perusahaan yang berbeda, harganya juga mirip-mirip, dan sekarang isinya 4. Jadi ada H1N1, ada H2N3, kemudian ada 2 tipe B. Tipe B ini influenza yang sering dibawa pulang sama jemaah haji dan umroh. Kan sering lihat kalau seandainya pulang umroh teh flu berat, nah itu influenza B. Nah, makanya kalau yang mau ke umroh, kita salah satunya kita sarankan kalau mau karena bayar sendiri vaksinasi influenza. Kapan vaksinasinya? 4 minggu sebelum bepergian, itu maksimalnya. Jadi bukan berarti Anda hari ini disuntik besok kebal, enggak. Kekebalannya maksimal ada di 4 minggu. Nah, hanya karena influenza virusnya virus yang senang bermutasi, vaksinasinya harus tiap tahun. Baru mendapatkan kekebalan yang hebat gitu. Ya. Spill ya, harganya di 300-an ribu kurang. Ya, segituan lah. 300 sampai 350 lah ya kalau di. Oh, itu harga belinya, Kang. Kalau di rumah sakit ada jasa dokter. Ya, mungkin 400 lah.
1: Iya.
0: 400-500 ya. Ada pertanyaan?
1: Dari Ibu Puji ini.
0: Oh, Ibu Puji.
1: Tapi sebelumnya terima kasih untuk sahabat-sahabat Kelight yang bergabung di TikTok Kelight FM Bandung. Sudah tap layarnya 2500, lebih banyak lagi. Supaya program ini terus dikenal oleh pendengar di TikTok, oleh penonton di TikTok ya. Sekarang ke Ibu Puji nih. Dr. Indra Kece Muhtadi.
0: Ingat aja.
1: Dan Kang Angga yang selalu sehat walafiat, dilimpahkan rezeki dan bahagia.
0: Amin, Ibu Puji. Amin. Amin ya
1: Rabbal. Komplit doanya, alhamdulillah. Jenis virus influenza ada 4.
0: Bukan.
1: A, B, C.
0: Cuma 2 A dan B. Kalau A, B, C, D pilihan ganda ya. Ulangan di sekolah. Ada 4 yang ada 2 A dan B, tapi yang turunannya banyak ya. Hanya yang ada di vaksin hanya 4 yang paling sering dan paling lebih bahaya. 2 dari tipe A, 2 dari tipe B.
1: Ya. Sedangkan yang berbahaya dari jenis A
0: H5N1. Dan ini belum ada vaksinnya. Terpisah kalau ada pun ya, hanya untuk kasus endemi.
1: H1N3 flu babi, H3N2 super flu.
0: Iya. Ini super flu pernah kita bahas dulu ya.
1: Mengapa risiko untuk orang yang menggunakan aspirin jangka panjang lebih tinggi? Dan apa yang dimaksud dengan
0: Wah, G4
1: dalam flu babi? Iya. Flu babi.
0: Kalau aspirin ini kan obat untuk pengencer darah. Jadi ini tuh resiko vaksin Bu, apa resiko ininya Bu? Resiko flu-nya? Ya coba dijelaskan lagi Bu Puji. Efeknya ada kepada tambah mudah, tambah sulit untuk terjadi penggumpalan darah gitu ya Pak. Kalau seandainya terjadi perdarahan susah untuk membekunya gitu. Yeah. Nah kalau kode-kode yang lebih kecil ya, di ujungnya itu ada G4 gitu ya. Biasanya di belakangnya ada H1N1G4. Nah itu yang mutasi itu mutasi yang mana gitu. Kan dia bermutasi sering ya setiap tahun. Nah jadi kalau pada influenza biasanya di label lagi supaya kita tahu ini sedang yang mana gitu. Nah kenapa khusus G4 diumumin yang lain enggak? Mungkin pertanyaannya gitu ya. Kan selalu ada. Yeah. Karena yang G4 ini yang berpotensi menjadi ancaman pandemi yang ada sekarang. Ini kata WHO. Jadi awalnya itu dari Amerika Utara kalau nggak salah. Jadi Amerika Utara ya. Terus pertamanya di peternakan dari babi ke manusia di 2009 itu. Nah jadi ini yang harus kita waspadai. Nah untuk vaksin influenza yang sekarang ada belum bisa melindungi dari G4 ini. Tapi ada cross protection karena dia sama-sama H1N1. Jadi mungkin tetap kena gitu ya, tapi sakitnya ringan gitu, kalau divaksin. Jadi pertanyaannya pertanyaan mikrobiologi. Di artikel saya nggak tulis ya Bu Puji ya, takut yang baca jadi bingung gitu.
1: Baik, terima kasih Bu Puji. Sekarang ke Ibu Anita. Dari Ibu Anita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dok, Kang Angga. Kalau divaksin di cover BPJS enggak Dok?
0: Enggak di cover sayangnya. BPJS kita kan sudah beberapa kali saya bilang kita belum preventif, masih ke kuratif. Rehabilitatif saja tidak semudah. Itu. Ya doain aja lah ya, pemerintah kita banyak duit. Dan kemarin udah bagi-bagiin lagi tuh buat 300 ribu penerima bansos.
1: Oh iya. Ya,
0: mudah-mudahan ada duitnya untuk ngasih vaksin.
1: Amin.
0: Amin. Males ah ngomongin pemerintah, udah capek. Jadi apatis jadinya. Habis ya?
1: Habis dok.
0: Nah jadi genotype G4 sekali lagi saya gak tulis di artikel Bu Puji ya. Kalau mau bisa cari di internet atau bisa japri lah nanti dijelasin. Udah tadi ya perlindungan dirinya udah. Gimana kalau seandainya ada keluarga yang sakit? Perlu gak sampai harus selalu dirawat di rumah sakit? Enggak. Perawatan di rumah sakit bila tadi ada gejala pemberat tadi dan ada komorbid. Dan ini di cover BPJS pengobatannya. Tapi kalau enggak ada, sakitnya masih belum sampai seheboh tadi, syaratnya itu istirahat yang cukup. Istirahat itu dalam konteks tanpa gangguan ya. Di rumah sih di rumah. Di tempat tidur sih di tempat tidur. Tapi ditanya tidur malamnya berapa jam? 3-4 jam. Ngapain? Lihat Netflix. Scrolling TikTok. Ya gak istirahat namanya. Jadi dicoba tidur yang cukup. 8 jam kalau orang sakit itu minimal tidurnya. Lebih. Kurang lebih ya. Karena tidur itu akan membuat sistem imun kita pada kondisi yang optimal. Terus walaupun gak ada Mbak Airin nih. Perbanyak minum.
1: Yeah.
0: Kalau kita kena infeksi virus apapun sih sebenarnya ya, itu terjadi, mudah terjadi dehidrasi sampai di level sel kita. Jadi perbanyak minum. Minumnya apa? Jadi pengen minum juga ngelir Kang Angga minum. Bukan iklan ya.
1: Jadi dikasih tahu. Jadi minum.
0: Ditutup. Minumnya air mineral. Bukan air H2O kosong ya. Air yang ada mineralnya, merek bebas lagi enggak ada Mbak Airin. Kalau ada Mbak Airin mereknya disebut. Mereknya bebas. Atau cairan elektrolit langsung. Ya, ada juga yang minuman cairan elektrolit. Nah ini dibanyakin gitu. Jangan sampai muntah ya. Kalau bisa sampai 2, tadi ya 2,4 perempuan, 2,7 laki-laki jangan kurang. Ya. Bukan gluk-gluk-gluk dihabisin sampai 2,7 gitu. Dicicil 24 jam itu. Yeah. Lagi makan apa. Terus pakai obat. Jangan mau menderita panas. Paracetamol sama ibuprofen. Kalau ada sakit-sakit badannya, tidak punya sakit mah, pilih ibuprofen. Atau yang kombinasi, sekarang udah banyak dijual kombinasi. Paracetamol 350, ibuprofen 200 biasanya. Isinya. Terus, ya itu. Di rumah, jangan keluar dulu. Lapor ke sekolah PJJ, lagi demam tinggi. Karena sekarang lagi tinggi kasus flu babi, khawatirnya anak saya jadi nularin di sekolah nanti Pak, Bu. Gurunya seneng gitu. Tinggal bikin surat kan ya. Terus yang di kantor juga dibolehin WFH. Kenapa nggak istirahat aja tetap WFH? Biar kerjaan tetap dipegang. Kan sakitnya nggak sakit berat banget. Ya. Kecuali lagi sakit kepala banget ya udah nggak usah. Tapi kalau nggak kan bisa. Sekarang kerjaan banyak dilakukan dari laptop juga kan ya. Jadi bisa dari jarak jauh. Terus kalau ada tempat khusus di rumah, dibedain kamarnya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, asal dia pakai masker. Pisahin sendok garpunya kalau enggak dicuci, sebelum dicuci, pisahin gelasnya kalau kecuali setelah dicuci gitu. Nah, dengan begitu kita sama-sama nih bisa bikin H1N1 di Bandung. Nah, bulan depan dilaporin sama Tevini mungkin. Tevini, angkanya turun. Begitu ya sahabat Kelight.
1: Sebetulnya dok, cara menanganinya adalah kebiasaan kita dulu ya. Dan COVID. Itu tidak pernah, maksudnya tidak terlalu sulit gitu ya untuk dilakukannya.
0: Dan kita sudah mulai terbiasa betul. Yeah. Awal-awal pas pandemi mungkin susah membiasakan ya. Betul. Sekarang saya banyak tuh ngelihat orang gantungin hand sanitizer di tasnya. Yeah. Pak, pemandangan yang kita nggak lihat dulu. Terus di tempat umum sering saya ngelihat orang, lebih sering lah dibandingkan sebelum pandemi. Terus yang batuk begini sudah makin banyak. Dulu kan nggak ada ya. Jadi dibiasakan akhirnya jadi kebiasaan. Nggak sulit sih, betul kalau nggak sulit. Ya asal mau gitu. Betul. Tadi ada yang di TikTok kan, udah jelas-jelas mukanya merah batuk. Datang ke kantor nggak mau pakai masker. Kalau saya jadi HR-nya CSP1 suruh pulang.
1: Iya. Nah berarti dok harus diwaspadai ya kalau dikategorikan itu flu babi kan kita belum tahu misalnya. Ya.
0: Gak pernah tahu kalau nggak di swab.
1: Misalnya gitu-gitu aja gitu ya itu juga harus waspada kan?
0: Iya karena sekarang kan angka lagi tinggi dan itu hanya puncaknya gunung es. Kata Kementerian Kesehatan, di bawahnya kita nggak tahu berapa besar kan angkanya. Jadi misalnya ada yang bersin di tempat umum, tahan napas aja langsung, hindarin. Ada yang batuk tempat umum, gitu. Tahan napas, hindarin. Atau kalau emang untuk melindungi kayak sekarang misalnya harus ke Jakarta gitu ya, naik LRT dari Halim kan kayak sarden tuh. Saya selalu pakai masker, walaupun nggak ada ini juga. Ntar udah turun di tempat tujuan, maskernya saya buang. Berapa sih harga masker dibandingin sakit gitu ya?
1: Betul dok.
0: Dan kelihatan loh Kang, di orang Jakarta ya, karena saya kan termasuk sering ke Jakarta bolak-balik ya, pakai US. Itu di LRT, mungkin setengahnya pakai masker loh. Bukan sakit, tapi kayak apa, udah menjadi kebiasaan di tempat umum untuk menjaga diri gitu. Itu kebiasaan yang gak pernah kita temukan sebelum pandemi. Jadi penyakit-penyakit seperti ini, penularan lewat udara, relatif saya bilang, katakan relatif, lebih mudah untuk kita edukasi masyarakat dibandingkan sebelum pandemi dulu ya. Sampai harus ada iklan layanan masyarakatnya kalau dulu.
1: Iya. Sudah dirasakan gak enaknya jadi. Apa iya ya, pencegahan begitu harus dirasakan gak enak dulu ya.
0: Bisa. Itu sifat dasar manusianya. Kepentok hela gitu. Bener gak? Kesandung dulu gitu.
1: Baru kerasa.
0: Oke, kalau alasannya sudah tidak ada, mungkin terlalu ringan apa terlalu berat nih bahasannya, gak seramai biasanya. Kalau gitu saya pengen baca di inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayah saya. Waalaikumsalam.
1: Ya, di IG ya.
0: Di IG. Tapi harus gini bacanya kalau IG. Sorry ya goyang-goyang nih lagi baca. Oh banyak yang halo gitu ya. Terus aduh jadi nge-pause videonya. Dari Livia Astuti. Makin gak nyaman ketika sedang datang bulan. Batuk pilek, demam, badan sakit semua dok. Ah iya betul. Terima kasih testimoninya sahabat Livia Astuti di Instagram ya. Kebayang ya. Datang bulannya aja udah. Yeah. Apalagi yang belum menikah terutama ya. Paling sering itu kram perut bagian bawah. Kena flu. Flu babi pula gitu. Udah kebayang. Bisa saya bayangkan. Ya tapi karena tidak sampai mengancam jiwa. Ya, enggak apa-apa, Anda minum aja obatnya, sahabat Livia Astuti. Obat kramnya diminum, obat bebas ya yang ada di pasar modern. Koperasi Merah Putih. Kalau yang punya pemerintah boleh disebut ya. Yeah. Yang swasta enggak boleh. Yang dua lagi enggak boleh disebut. Tapi kemarin ada ya, Koperasi Merah Putih, banyak yang gak datang, banyak yang datang, yang belanja gak ada. Orang pengen lihat foto, iya, update status. Bukan ngomongin pemerintah lagi. Pemerintah lagi. Terus minum obat flu-nya boleh? Boleh, boleh. Obat-obat dengan merek bebas, misalnya obat flu batuk gitu. Apa flu batuk, minum aja. Obat penurun demam, boleh, boleh minum. Dan Anda harus banyak minum ya. Insya Allah cepat sembuhnya. Apabila 3 hari demamnya nggak turun juga, nah ke dokter. Apabila jadi sesak, ke dokter gitu. Apabila sampai kehilangan kesadaran, ke rumah sakit. Gitu. Yeah. Jadi nggak perlu langsung panik. Jadi hanya perlu waspada. Jadi mungkin harus nyetok obat lah di rumah sekarang, daripada tengah malam tiba-tiba anak demam. Siapa yang mau ngirim gitu, yeah, ya? Ada sih apotek yang 24 jam, tapi juga kan nggak akan datang cepat kalau udah jam 1 malam gitu. Gitu. Stok aja obat di rumah, obat batuk pilek, obat penurun demam, obat kram itunya, mensnya, boleh di stok. Terima kasih sahabat Livia. Oke, selebihnya jempol ya.
1: Iya.
0: Oke sahabat Kelet, flu babi memang kembali meningkat ya, terutama di Bandung sini, karena Jawa Barat ini provinsi terpadat di Indonesia ya, wajar ya. Kalau udah soal apa-apa kita nomor satu lah. Tapi ini bukan virus baru, bukan super flu yang seperti tadi yang disampaikan sama sahabat Puji, dan juga bukan alasan untuk, jadi bukan untuk alasan kita panik ya. Jadi ini flu musiman sekarang. WHO sudah bilang kok H1N1 ini flu musiman. Hanya karena gejalanya berat, Anda pengen sakit nggak? Kalau yang flu batuk pilek biasa, yang kadang nggak pakai demam, ya cincai lah itu mah ya. Mungkin minum tit dah sembuh gitu.
1: Yeah.
0: Minum sop panas misalnya, enak badannya. Tapi kalau kena flu babi, ya, pasti Anda kalau udah ngerasain mual-mual deui lah. Karena saya udah pernah kena.
1: Dan lamanya
0: ya, lebih enak, lebih lama.
1: Lebih lama.
0: Lebih,
1: iya,
0: lama. Lebih lama. Terus jadi enggak ada salahnya kita mengembalikan kebiasaan baik ketika dulu sebelum pandemi untuk pencegahannya. Terus ya untuk warga Bandung nih, wargi Bandung, kalau emang iya mau periksa ke puskesmas pada suka, haratisnya swabnya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, tapi kalau sakit berat langsung ke rumah sakit, dan nanti sudah dikasih kok informasinya dari pemerintah, kalau ada gejala-gejala seperti itu masuk ke emergensi ditangani. Bisa BPJS tentunya ya. Kecuali kalau ternyata nggak true emergency ya, ternyata datangnya cuma pengen buat surat sakit ke kantor gitu. Sama dokternya dikasih surat sakitnya tapi terus suruh bayar pas pulangnya. Bukan emergency ini mah, yeah, cenah. Gitu. Terus karena kesehatan bukan tentang menghindari semua penyakit ya, tapi menjaga kita supaya kebal terhadap penyakit tersebut. Baik dari imunitas sendiri maupun kuncinya, kalau saran saya sih vaksin ya. Gak ada sponsor perusahaan vaksin, yeah, di belakang saya. Ada 3 perusahaan vaksin yang ada vaksin influenzanya gak disebut sama sekali. Silakan hubungi dokter Anda untuk vaksin karena gak di cover asuransi. Asuransi manapun gak ada yang cover vaksin sih. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan ya Kang Angga.
1: Yeah.
0: Kang Angga ada pertanyaan lagi?
1: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk yang berada di TikTok dok. Sudah 5.600 dok.
0: Wish.
1: Kayaknya ini paling tinggi nih.
0: Tapi silence listener ya.
1: Ya.
0: Silent listener.
1: Mudah-mudahan nanti enggak dok. Yang sudah bergabung hari ini tahu hari Sabtu pagi akan ada talkshow kesehatan. Nah, mudah-mudahan nanti akan banyak yang bertanya.
0: Iya. Sahabat Livia nyambung lagi nih di IG. Minum tit saya dok. Merek dagang soalnya. Gatal tenggorokan berkurang, demam turun, mules yang juga berkurang ternyata. Iya, karena kan di dalam tit itu ada paracetamol, Cuman tidak ada antispasmodiknya. Kalau Anda mau tambah lagi dengan antispasmodik buat ngurangin kram haidnya, bisa ditambah lagi. Tanya sama dokter ya obatnya apa mereknya. Saya nggak bisa sebutin di sini. Tapi sesama pakai paracetamol juga bisa mengurangi rasa mulesnya. Begitu sahabat Livia.
1: Nah ini dari sahabat Fatia. Jangan khawatir dok, biarpun tidak ramai sebagaimana biasanya, tapi keluarga kami tetap menyimak dengan seksama.
0: Terima kasih sahabat Fatia, ini suatu konfirmasi positif ya. Tadi saya khawatir ini sepi karena gak ada yang menyimak, ternyata yang menyimak tetap banyak. Mungkin karena caranya sudah tahu ya.
1: Yeah.
0: Oh kayak COVID. Jadi, jadi emang gak ada yang bertanya lagi. Gitu.
1: Ini semacam informasi tambahan untuk meyakinkan informasi yang merebak di medsos dok.
0: Iya tadi makanya ada, kalau Anda baca blog saya ada fakta dan mitos yang saya yang saya kumpulin dari internet dan saya bahas di situ.
1: Iya. Perlu juga diinformasikan sahabat Kelet di blognya Dr. Indra sebagai referensi jika terjadi banyak hoax di kesehatan tentu ya di media sosial. Iya. Lari aja ke situ,
0: iya.
1: Sudah aman itu.
0: Iya, iya. Insya Allah yang saya tulis semua ada rujukannya.
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau data angka itu benar saat ditulis ya, karena kan data itu berkembang terus.
1: Berubah ya.
0: Akan terus. Bahkan obat cara terapi pun bisa berubah. Cara terapi hipertensi waktu saya kuliah saya awal dokter sampai sekarang beda. Kencing manis saya kuliah. Saya awal jadi dokter, sama sekarang pendekatannya juga udah beda. Gitu. Tapi saya nggak edit, kalau saya edit 586 kapan selesainya setiap ada perubahan. Makanya saya disclaimer di atas, ini benar angka data itu sesuai saat penulisan. Jadi Anda harus lihat tanggalnya, saya tulis tanggal berapa. Sekarang kan sudah 586 tuh, berarti kalau yang artikel ke-32 ada tua pisan kan itu.
1: Fotonya kayak masih muda kayaknya.
0: Fotonya juga masih muda. Berarti tahun 2010, 16 tahun yang lalu ya. Belum nambah berat badan ke samping ya, ke depan.
1: Iya. Tuh di TikTok, Dok. Yuni. Terima kasih dok, kami sekeluarga juga sedang menyimak.
0: Terima kasih sahabat Yuni.
1: Alhamdulillah keroyokan nontonnya.
0: Iya, iya. Alhamdulillah kalau begitu sahabat Kelet, insya Allah di pekan depan ya, Sabtu depan tidak ada rencana apa-apa. Jadi insya Allah saya akan berada di sini. Tapi ya saya gak bisa tahu topiknya apa. Biasanya baru kepikiran tuh hari Rabu, hari Kamis gitu. Jadi kalau Anda punya usul kita mau bahas apa, silahkan WA ke Kelet ya. Atau ke IG saya, atau ke Facebook saya, bebas ya. Tapi gak bisa ke handphone saya. Saya pernah ngasih nomor handphone dulu. Waduh, itu yang WA. gak aku bales, terus malah jadi ganggu.
1: Yeah.
0: Ya, jadi jangan ke WA saya, tapi ke IG, ke Facebook, ke email, atau ke website. Silahkan, atau ke WA Kelet 0812-203-1972. Baik sahabat Kelet, sehat adalah hasil dari usaha yang terarah, konsisten, cerdas, dan terukur. Ingat bahwa perubahan kecil saja yang konsisten itu seringkali menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Saya Dr. Indra Muhtadi di @indramuhtadi dan Kak Angga di
1: kelet.id.
0: Sampai ketemu Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat Kelet, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat Kailait, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

107,1 Kilat FM Bandung, Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat siang sahabat Kilat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya Pri Hariri yang bakal menemani ruang dengar Anda dalam program kesayangan kita Sinarlight akhir pekan. Dan selama 3 jam ke depan kita bakal nostalgia dan seru-seruan bareng ngebahas soundtrack film ikonik yang pastinya sering banget lewat di playlist, bahkan punya kenangan tersendiri. Kadang kita bisa lupa dengan jalur film tapi langsung ingat adegan romantis atau sedih saat kita mendengarkan soundtracknya. Nanti kita kupas ya. Dan bagi Anda yang sedang bersantai, silakan sampaikan salam untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda, sekalian ditemani oleh untaian lagu-lagu terbaik pilihan Anda di siang hari ini. Sinarlight akhir pekan ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di www.klite.id ataupun mendownload aplikasi Kilat FM di Play Store dan App Store. Sedangkan untuk request lagu, berkomentar atau kirim salam bisa melalui WhatsApp di Kilat 0812-203-1972. Baiklah, untuk menemani istirahat siang Anda, tetaplah di Sinarlight akhir pekan 107,1 Kilat FM Bandung Inspiring.

Sahabat masih bersama saya Pri Haryadi dalam Sinelight Air Pekan Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Aduh, siang-siang di air pekan begini meja siaran saya tiba-tiba tensinya naik nih karena sudah banyak pesan-pesan yang aneh dan termasuk juga yang nyeleneh masuk ke WhatsApp saya. Ini pesan dari sahabat kilat yang membuat saya sedikit salah tingkah depan mic. Pertama ini ada pesan dari Teh Rani di Cicendo. Memilihkan lagu nanti Be My Baby dari The Ronettes. Terus ditulis dikirim khusus untuk Dr. Pri. Semangat siarannya, juga salam untuk semua pendengar kilat. Teh Rani siang-siang udah ngirim lagu Be My Baby. Ini maksudnya mau konsultasi kesehatan hati atau gimana nih? Tapi nuhun pisan ya buat sentikan semangatnya di akhir pekan ini. Dan belum selesai detak jantung saya normal, Teh Rani masuk lagi pesan dari Margahayu. Ada Teh Sandra yang request lagu Pianoman dari Billy Joel. Tapi di bawahnya ada kalimat interogasi. Salam untuk penyiar, benar tidak ini dokter yang Kamis malam di acara Pre-Talk? Ketahuan deh, betul sekali Teh Sandra. Anda tidak salah dengar dan tidak salah frekuensi. Yang lagi cuap-cuap menemani Anda sekarang memang dokter yang sama yang biasa hadir pada malam Jumat atau Kamis malam di acara Pre-Talk. Bedanya kalau Kamis malam kita membahas khas medis, kalau siang ini ya resep-resep khusus untuk menyembuhkan kegalauan lewat lagu-lagu keren. Oke, spesial buat Teh Rani di Cicendo yang bikin dokternya agak deg-degan dan Teh Sandra di Margahayu yang sudah mengidentifikasi saya. Langsung saja ini Be My Baby dari The Ronettes dan si susul Pianoman dari Billy Joel. Selamat menikmati, tetap bersama saya dalam Sinar Air Pekan Kilat FM Bandung Inspiring Sound.

Masih bersama saya Pri Haryadi dalam acara Sinelight akhir pekan edisi 3 Oktober 2026 dan ada request dari Kang Henry di Taman Kopo. Love Will Let You Back. Oh, waduh, Pak Henry, ternyata di balik lagu request lagu yang syahdu ini rupanya Kang Henry kurang fit ya. Karena lagunya untuk diri sendiri pantesan lagunya Love Will Lead You Back. Selain memang ini kode rindu, pasti kode keras biar kesehatan dan kesehatan tubuh Kang Henry cepat kembali ke pulih. Sobat, mari kita aminkan bareng-bareng ya. Karena salam hangat ini adalah doa yang terbaik dari kita semua buat Kang Henry di Taman Kopo Indah. Dan juga beliau salamkan untuk seluruh pendengar setia Kilat FM. Berikutnya, wah, ini suasana Kilat semakin terasa hangat dan penuh kebersamaan. Kali ini dipesan dari Teh Yuni yang setia menyimak bareng keluarga yang tercinta di hari Sabtu ini. Hatur nuhun Teh, kesetiaan memantau frekuensi kita. Teh Yuni kirim salam kompak dan super hangat buat dokter. Dokter kesayangan, dokter Pri, semoga tidak letih bersiaran dan selamat bertugas. Wah, dengerin radio sambil ditemani semangat dari Teh Yuni, rasanya jadi tensi langsung normal nih dan imun saya menjadi meningkat bagus. Dan untuk menemani tugas, Teh Yuni merequest lagu galau legendaris yang manis, lagu Terlalu Cinta dari Rosa. Waduh, judul lagunya dalam banget ya. Semoga rasa terlalu cinta ini bukan karena dilema seperti di lirik lagunya, tapi murni karena Teh Yuni dan keluarga terlalu cinta sama program-program di Kilat FM. Selamat mendengarkan.

Kembali bersama saya Pri Haryadi dalam Sinelight akhir pekan, dan di layar WhatsApp sudah ada kedap-kedip. Ini kita sapa dulu dari Kang Apeh yang ada di Kopo. Kopo siang ini benar-benar ini ya, mendominasi frekuensi kita. Kompak banget warganya, kayaknya semua ngirim. Dan Kang Apeh kirim salam super mulia dan penuh doa buat seluruh kru Kilat FM dan semua pendengar setia. Doanya gak main-main nih. Semoga kita semua selalu sehat, berkah, dan bahagia. Wah, terima kasih Kang. Amin. Ya, robbal alamin. Hatur nuhun pisan Kang Apeh. Doa indahnya langsung bikin ruangan siaran kita auto adem. Gak tau adem, gak tau kan AC nih. Dan spesial dari Kang Apeh, beliau merequest sebuah lagu soundtrack kehidupan yang super romantis dan legenda dari Stephen Bishop yang judulnya It Might Be You. Lagu ini diputarnya pas banget nih siang-siang ini, sambil membayangkan siapa yang jadi jodoh atau orang tepat yang bakal menemani kita nanti ya. It Might Be You. Tapi jangan beranjak dulu sahabat, karena dari barisan berikutnya ada sahabat Jove yang gak mau ketinggalan absen. Sahabat Jove ikut nimbrung siang ini merequest lagu indie yang super adem dan puitis dari 420 yang judulnya adalah Manggu. Oke, okay, sahabat semua, masih dalam Sinelight akhir pekan, kita dengarkan dua lagu berturut-turut kiriman Kang Apeh dan sahabat Jupek.

Masih bersama saya Pri Haryadi dalam Sinolight akhir pekan. Dan di layar monitor saya sudah kedatangan kiriman salam jarak jauh yang super spesial dari sahabat Chandra yang lagi ada di Bali. Wow, lumayan jauh-jauh menyeberang pulau buat kirim salam hangat dan rindu untuk AAAP yang ada di Sukapura. Waduh, Bali-Sukapura lumayan nih jalurnya, tapi tenang, frekuensi cinta dan musiknya Kirat FM nggak mengenal batas jarak. Dan spesialnya buat AAAP, Teh Chandra, sahabat Chandra merequest lagu legendaris dari sang King of Pop Michael Jackson yang berjudul Human Nature. Asik banget ketukan lagunya nih, keren, siang hari ini makin groovy. Oke, kita dengarkan langsung saja Human Nature.

masih dalam Sinelight akhir pekan bersama saya Pri Haryadi. Dan sudah ada sapaan manis dari Mojang Kelis kita, Cenonon. Yang mengirimkan ucapan wilujeng siang spesial buat sang dokter. Kang dokter maksudnya ya. Buat Kang dokter. Cenonon kirim salam hangat penuh perhatian untuk seluruh sahabat kreat Nubararager alias baik hati. Hatur nuhun pisan Cenonon, dibilang bager siang kayak gini langsung hati teh melelehnya, nuhun pisan kayak es balok kena matahari nih. Dan sebagai ungkapan rasa sayang, Cenonon merequest lagu yang megah penuh penghayatan ini dari diva internasional Celine Dion yang judulnya I Love You. Waduh, ini kalau udah dinyanyiin lagu kayak gini itu bisa menjamin atmosfer siang ini langsung berubah serasa di gedung konser megahnya. Dan juga berikutnya suasana romantis tersambung mulus ke kawasan Bandung Timur, ada Kang Diat Kardiat di Cicaheum yang ikut mengudara siang ini. Gak mau kalah romantis, Kang Diat juga memilihkan lagu slow ballad yang luar biasa syahdu dari Richard Coxiante yang judulnya Just For You. Pilihan yang sangat berkeras Kang Diat, dan lagu ini punya petikan piano yang keren ya Kang. Kayaknya pas banget buat siapa saja yang mendengarkan siang hari ini. Inilah dia perpaduan emas suara Celine Dion dan romansa klasik dari Kang Richard. Nah, paket combo ini mah keren pisan jika nanya. Selamat mendengarkan.

masih bersama saya Pri Haryadi dalam Sinelight akhir pekan. Dan waduh, ini makin seru aja nih. Pertama-tama ada Teh Mia yang kirim doa nih ya. Saya harus baca karena doa ya. Berdoa agar Dr. Pri selalu sehat dan selamat bertugas. Nuhun pisan ya Teh Mia. Dan Teh Mia merequest lagu Galau legendaris nih ya, dari Roxette, It Must Have Been Love. Waduh bu, lagunya dalam banget, semoga hatinya gak ikut galau ya siang ini. Dan berikutnya ada Kang Yatno di Karang Tineng yang menyapa seluruh kru kilat lewat lagu Every Breath You Take dari The Police. Pilihan yang mantap Kang, lagunya romantis tapi rada protektif banget nih. Pas buat temenin kita yang lagi saling memantau lewat frekuensi radio kesayangan. Oke, okay? Terima kasih Bu Mia dan Kang Yatno, spesial buat Anda berdua dan seluruh kru kilat. Ini dia Roxette disambung dengan The Police. Happy listening.

Masih bersama saya Pri Haryadi dalam Sinarlight akhir pekan. Dan ini ada kedatangan dua sobat sekaligus penawar rindu yang siap akan saya putarkan lagunya. Pertama dari Kang Iran Antin yang ingin bernostalgia ke masa putih abu-abu lewat lagu Nostalgia dari SMA dari Paramita Rusadi ya. Wah, lagu ini rajanya bikin senyum-senyum sendiri nih sambil mengenang indahnya masa sekolah dulu ya Kang. Hatur nuhur samnya buat saya. Selanjutnya dari Teh Tuti di Seri Jadi kembali hadir membawa resep obat paling manjur siang ini katanya. Masih dipercaya bahwa musik merupakan terapi yang baik. Dan ini Teh Tuti kali ini merequest lagu romantis dari George Benson berjudul Love of My Love. Dan kata Teh Tuti nih ya, Dokter Tuti tolong diputarkan karena lagu ini dijamin jadi obat mujarab buat bikin hati sehat dan bahagia seketika. Iya kayaknya yakin Teh Tuti, apalagi kalau Teh Tuti yang ngirimnya. Terima kasih Kang Iran Antin dan Teh Tuti di Sari Jadi. Yuk kita dengarkan langsung lagunya Tembang Manis dari Paramita Rusadi disambung petikan gitar syahdu dari George Benson.

0: mencari solusi bagi para pedagang yang terdampak penataan. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi berharap para PKL nantinya tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi tetapi di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya. Satpol PP Kota Bandung memastikan penataan bangunan liar akan terus dilakukan di sejumlah lokasi lain. Namun pelaksanaannya tidak selalu dilakukan setiap hari karena mempertimbangkan tahapan sosialisasi, koordinasi, serta kesiapan di masing-masing lokasi. Bambang mengatakan penertiban dilakukan setelah proses pemberian toleransi dan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar secara mandiri telah diberikan.
1: Ya mudah-mudahan nanti kita koordinasi dengan jajaran Dinas KUKM bagaimana untuk solusi ke depannya. Mudah-mudahan ada solutif ke depannya kira-kira mereka untuk bisa berjualan kembali di tempat-tempat yang sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan Perda 11 tahun 2024. Rencana kita masih beberapa lokasi yang sudah kita siapkan dan ini juga merupakan kerjasama nanti kita dengan jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Memang banyak sekali keinginan masyarakat yang perlu kita lakukan. Cuma tidak perlu kami sampaikan di sini. Nanti SOP-nya tetap itu akan kita sampaikan kepada mereka. Nanti pada saatnya akan kami sampaikan kepada jajaran pres untuk bisa juga nanti meliput seperti kegiatan lain.
0: Penertiban bangunan liar atau bangli dan lapak pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jalan Hasanuddin dan Surya Kencana yang dilakukan Satpol PP mendapatkan respon kooperatif dari para pedagang. Penasehat Forum PKL Bandung Juara, Ari Mulya Subagja mengatakan, pihaknya terus mendukung langkah pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan kawasan tersebut. Meski begitu, pihaknya keberatan jika keberadaan mereka dianggap liar karena merupakan warga binaan hasil penataan Satgasus PKL beberapa tahun lalu. Selain itu, mereka meminta solusi dari pemerintah Kota Bandung setelah dilakukannya penertiban agar bisa berjualan kembali namun tidak memberatkan kepada pemerintah, terutama dalam pembinaan terhadap usaha non-formal.
2: Kami menyambut program pemerintah dengan lapang dada dan kami akan membantu sepenuhnya. Tapi ada amanat dari para pedagang di sini, warga binaan, bahwa minta solusi terhadap pemerintah Kota Bandung setelah ini ditertibkan. Jadi kalau disebut liar, kami tidak liar karena hasil penataan tim Satgasus PKL tahun 2017-2018 pada saat itu. Nah, yang penting sekarang ke depan adalah bagaimana solusi masyarakat pedagang ini bisa berjualan kembali, tidak hilang mata pencahariannya, dan tidak memberatkan kepada pemerintah. Ini yang amanat Perda tahun 2011-2024, bagaimana pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengusaha non-formal atau UMKM.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. DPRD Kota Bandung mendorong pemerintah dan berbagai pihak untuk terus memperluas ruang kreativitas bagi generasi muda. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Iman Lestariono, saat menghadiri Youth Sound Fest 2026 di Gelanggang Taruna KRS. Iman mengatakan kreativitas dan inovasi anak muda menjadi salah satu kekuatan penting bagi Kota Bandung dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Karena itu pemerintah diharapkan terus memberikan ruang, kesempatan, dan kepercayaan terhadap komunitas untuk berkarya. Iman juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, komunitas, swasta, masyarakat, dan akademisi dalam membangun ekosistem kreatif yang berkelanjutan.
4: Bisa diandalkan itu sisi kreativitas, sisi inovasi, yang semuanya itu dimiliki oleh mayoritas anak-anak muda. Nah, saya berharap ke depan dari Dispora, dari Disputpar, memfasilitasi ruang untuk tumbuh kreativitas itu. Kita juga berharap musik atau suara-suara ini bagian dari menyuarakan apa yang menjadi aspirasi nurani warga Kota Bandung. Nah, kami di DPR punya kewajiban untuk melanjutkan aspirasinya.
0: Forum Bandung Sehat periode 2025-2029 mengadakan rapat koordinasi Pokja Kelurahan Sehat Sekota Bandung dalam rangka persiapan penilaian Kota Sehat tahun 2027. Ketua Harian Forum Bandung Sehat periode 2025-2029, Rita Verita, mengatakan rapat koordinasi juga sebagai bentuk pembinaan kepada kalangan Pokja Kelurahan yang akan dilakukan secara berkala. Rita menegaskan FBS siap mendukung pemerintah Kota Bandung menjadikan Kota Bandung sebagai kota sehat di tahun 2027 mendatang.
5: Rapat koordinasi ini di dalam rangka mempersiapkan penilaian lomba Kota Sehat di tahun 2027. Dan insya Allah mudah-mudahan pembinaan ini akan kami lakukan rutin 1 tahun 2 kali. Mudah-mudahan pembinaan ini tentunya dapat mendorong seluruh Pokja Kelurahan Sehat untuk siap di dalam penilaian lomba Kota Sehat di tahun 2027 yang akan datang.
3: Jaksa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mendakwa Taufik Hidayat pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap Yuvita Tri Rezeki dengan pasal berlapis. Kasipidum Kejari Kabupaten Bandung Nizar Febriansyah mengatakan pihaknya mendakwa Taufik dengan 3 pasal, yaitu pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, kemudian pasal 451 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu pihaknya menyiapkan 20 saksi yang akan dihadirkan untuk memberikan keterangan di muka sidang. 5 di antara saksi yang akan dihadirkan merupakan saksi ahli. Sidang dakwaan berlangsung secara tertutup bagi umum karena kasus tersebut berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Sidang akan dibuka untuk umum ketika memasuki tahap pembacaan putusan.
6: Dakwaan tadi sudah ditetapkan, ada kami sifatnya kumulatif, ada 3 dakwaan. Yang pertama ada Undang-Undang TPKS, itu pasal 13, ada pasal 451 KUHP, dan yang terakhir adalah pasal 468 ayat 2 KUHP. Sesuai dengan berkas, memang ada beberapa saksi, 17-20-an, ada ahli, itu ada 5, tapi kami akan menilai bobot-bobot yang bisa dipertanggungjawabkan atau diperiksa secara persidangan, supaya sidang ini berjalan dengan lancar, tertib, dan mungkin juga tidak terlalu lama. Yang penting efisiensinya tercapai.
7: Sampurasun Warga Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ke-3 di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah. 18 Oktober sampai 18 November Bandung Photography Month #11Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
8: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
3: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Masih bersama saya Pri Haryadi dalam Sinarlight akhir pekan. Dan cukup banyak request yang menyenangkan. Pertama ada Teh Anita di ujung Berung yang kirim salam. Wilujeng siang dan selamat bertugas buat seluruh kru serta Dr. Pri. Doa terbaiknya sehat-sehat selalu juga buat Pak Dokter. Nuhun Teh Anita. Dan Teh Anita merequest lagu Antem Penuh Rasa Percaya Diri dari Kiala Setel yang judulnya This Is Me. Lagu ini dikirimkan khusus buat menyemangati semua sahabat kilat dimanapun berada agar tetap kuat dan bangga jadi diri sendiri. Wah, keren banget nih Teh. Dan tidak kalah seru dari arah mana nih? Oh, dari arah selatan ada sahabat Ari di Margahayu yang ikut mengudara. Sahabat Ari memiliki lagu super klasik soul dari Earth, Wind and Fire yang berjudul After the Love Has Gone. Aduh, meskipun judul lagunya tentang cinta yang sudah hilang, tapi aransemennya dijamin bikin siang ini makin megah. Lagu Syahdu ini dikirimkan spesial untuk para pendengar semayapada alias seantero jagat raya. Oke, terima kasih Teh Anita dan sahabat Ari. Yuk langsung kita geber dan kita dengarkan gabungan musik penuh kekuatan dan romansa legendaris. This Is Me disambung Earth, Wind and Fire. Happy listening.

0: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Siang yang semakin hangat di sinar Light Kilat FM Bandung. Dan masih bersama saya Pri Haryadi. Nampak suasana semakin meriah karena ada kiriman salam dari pendengar lintas wilayah. Pertama kita sapa Teh Edit di Ciwaruga yang menyapa manis, halo Dokter Pri, selamat siang, selalu sehat dan bergembira. Amin nun Teh. Teh Edit juga titip salam buat semua sahabat kilat, penyiar dan all crew, biar siang ini makin romantis ala telenovela. Teh Edit merequest lagu bolero klasik super seksi dari Luis Miguel yang berjudul Delirio. Siap Teh, langsung nanti dicarikan lagunya agar suasana Ciwaruga semakin hangat. Dan tidak kalah spesial dari yang Ucu di ujung kampung katanya. Di Bandung tapi di ujung kampung, gak tahu daerah mana tuh ya. Yang kirim doa melimpah buat seluruh kru utama yang bertugas, khususnya buat Mas Pri beserta keluarga. Aduh nun bisa nanti Ucu. Dan pendengar setia dimanapun berada. Nah, yang Ucu juga menanyakan, kalau Mbak Mulin apa kabar? Wah, Mbak Mulin sih alhamdulillah kabarnya baik, sehat dan selalu ceria. Salam baik saja dari Mbak Mulin buat yang Ucu di sana. Biar makin syadu, yang memilihkan lagu legendaris Kuta Bali dari Andre Hanusa buat kita bernostalgia bareng. Hatur nuhun Teh Edit. Dan yang Ucu, langsung kita putar berturut-turut lantunan pesona dari Luis Miguel disambung dengan angin sepoi-sepoi pantai lewat suara Andre Hehanusa, dan selamat mendengarkan.

0: Masih bersama saya Pri Haryadi dalam Sinarlight Air Pekan, dan nampaknya suasana semakin syahdu. Pertama ada Teh Kathy Agustina yang di Cimbulit kirim salam selamat bertugas buat Dr. Pri dan kru, sekaligus merequest lagu romantis On the Wings of Love dari Jeffrey Osborne, katanya siap terbang tinggi. Selanjutnya ada sahabat Sophie Sosro yang kirim pesan penuh motivasi buat kita semua, walaupun cuaca lagi redup-redup, semoga tetap sehat dan semangat tidak pernah redup. Mantap bisa, betul, suasana boleh redup tapi semangat kita tidak boleh redup. Dan sahabat Sophie memilihkan lagu Andai Aku Bisa tapi versi dari Tulus. Wah, kombinasi yang keren banget nemenin kita di sore hari ini. Hatur nuhun Teh Kathy dan sahabat Sophie, spesial buat kalian berdua.
1: Osborne, please make him welcome.

107.1.

Sinalize Glad FM Bandung, Inspiring Sound. Nah, siang ini kayaknya banjir lagu-lagu legendaris ya. Sekaligus ini empat pendengar yang saya akan bacakan biar kompak, biar bersatu. Dari sahabat Aan di Lengkong, request lagu penuh penghayatan dari Starting Over Again dari Natalie Cole. Kemudian Teh Lia memilihkan lagu manis non-klasik To Know Him Is Love. To Know Him Is To Love Him dari Dolly Parton. Kemudian Teh Wida di Muhammad Yunus juga kirim salam buat Dr. Pri dan titip lagu penuh kenangan I'll Remember dari Madonna. Kemudian terakhir Teh Nabila di Jakarta titip salam hangat buat Kang Pri lewat lagu megah I'll Write the Song dari Barry Manilow. Hatur nuhun buat semua sahabat-sahabat yang sudah berpartisipasi di acara Sinet Air Pekan. Dan nampaknya saya harus mengakhiri perjumpaan di siang hari ini. Sampai bertemu di minggu depan di acara yang sama, Sinar Light Akhir Pekan.

Sahabat Kilai, tidak terasa sudah 3 jam kebersamaan kita di Senelight Air Pekan harus sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk semua lagu pilihan serta titip salam hangat yang sudah Anda bagikan hari ini. Semoga untaian nada dari ruang dengar Kilat FM bisa terus menghibur di sisa sore hari Anda. Saya Pri Haryadi beserta seluruh kerabat kerja di Kilat FM pamit undur diri. Tetaplah terinspirasi, tetaplah sehat, dan tetaplah semangat. Sampai jumpa di Senelight Air Pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,1 KLR FM Bandung, Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat KLR. Kembali kita bersama di Women's Diary bersama saya Noda Nisrina di sini hingga pukul 6 sore nanti. Seperti biasa di Women's Diary, saya sudah menyiapkan informasi menarik seputar perempuan dan juga lagu-lagu bagus sudah saya siapkan untuk menemani akhir pekan Anda. Kita akan bersama-sama hingga pukul 6 sore nanti.

Anda baru saja mendengarkan perjumpaan kita dari Chandra Darusman Fitian Sastro Wardoyo di 107,1 Kelight FM. Sobat Kelight, untuk memulai pembahasan kita di Women's Diary kali ini, kalau biasanya kita mendengar kata kebun, yang terbayang mungkin cuma kegiatan menanam gitu ya, atau merawat tanaman. Tapi ternyata kebun juga bisa menjadi ruang bagi perempuan untuk lebih berdaya nih, Sobat Kelight. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, mendorong kolaborasi untuk mengembangkan kebun pangan perempuan atau disingkat KPP. Program ini bukan sekedar soal menanam, Sobat Kelight, tapi juga menggabungkan penguatan ekonomi perempuan, pangan lokal, ketahanan pangan, dan gizi keluarga serta komunitas. Salah satu percontohannya sudah dimulai di Nusa Tenggara Timur dengan memanfaatkan lahan perhutanan sosial seluas 650 hektar yang dikelola sekitar 600 perempuan secara berkelompok. Program ini juga terus dikembangkan di Aceh, kemudian di Sumatera Utara dan Sumatera Barat nih, Sobat Kelight. Dan menurut Veronica, ketika perempuan punya kekuatan ekonomi dan bergerak bersama dalam komunitas gitu ya, ruang untuk menyampaikan pendapat dan ikut mengambil keputusan juga semakin terbuka. Karena itu pengembangan KPP ini didorong melalui kerjasama pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan kelompok perempuan. Nah, Sobat Kelight, ternyata pemberdayaan perempuan bisa dimulai dari hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dan kira-kira kalau misalnya di lingkungan Anda nih, Sobat Kelight, kegiatan atau potensi apa yang bisa dikembangkan secara bersama-sama?

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet, terima kasih Anda masih bersama kami di Women's Diary. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Info kali ini menarik bagi Anda Sahabat Kelet yang sedang mengembangkan usaha mungkin ya. Dan seperti yang kita tahu Sahabat Kelet, kalau sekarang teknologi AI semakin dekat dengan kehidupan kita ya. Bukan cuma untuk mencari informasi atau bikin konten, ternyata AI juga bisa dimanfaatkan perempuan untuk membantu mengembangkan usaha. Menarik nih Sahabat Kelet. Federasi Bisnis dan Profesional Wanita Indonesia atau BPW Indonesia mendorong perempuan untuk memanfaatkan AI guna meningkatkan kemampuan profesional sekaligus mendukung pengembangan usaha. Dan salah satunya untuk membantu memasarkan produk, mencari pasar yang lebih luas, bahkan membuka peluang hingga ke pasar internasional. Hal yang juga ditekankan Sobat Kelet adalah perempuan bukan hanya perlu bisa menggunakan AI, tapi juga memahami aturan dan etika dalam penggunaannya. Karena penggunaan AI tanpa memperhatikan aturan gitu ya, dan etika bisa menimbulkan persoalan hukum nih Sobat Kelet. Melalui pelatihan Heartache, Perempuan Berdaya AI, BPW Indonesia juga ingin memberikan kemampuan yang praktis agar perempuan bisa menggunakan teknologi untuk membantu pekerjaan dan mengelola usaha. Hampir 3.000 anggota BPW Indonesia mendaftar pelatihan ini dan 1.784 peserta juga telah mendapatkan sertifikat kelulusan. Nah, Sobat Kelet, AI memang bisa menjadi alat untuk membantu kita berkembang ya. Tapi yang paling penting bukan sekedar bisa memakai teknologinya, melainkan tahu gimana sih menggunakannya dengan tepat dan bertanggung jawab. Gitu ya, Sobat Kelet. Kalau Anda nih punya usaha gitu ya, kira-kira bagian mana nih yang paling ingin Anda bantu dengan AI gitu ya? Pemasaran atau mungkin membuat konten atau mencari ide usaha nih, Sobat Kelet?

107,1 Kelet FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelet sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh? Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh and Hajj Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar pada tanggal 9 sampai 15 November 2026 jam 10 pagi sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap silakan hubungi 081-2233-2237. Sekali lagi, 081-2233-2237. Atau follow Instagram di @umrohhajfestival. Umroh and Hajj Festival. Temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya 9 sampai 15 November 2026 jam 10 pagi sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat kalian, terima kasih Anda masih bersama kami di Women's Diary. Informasi kali ini mungkin cocok bagi Anda yang sering kumpul-kumpul nih sahabat kalian, bareng teman-teman atau mungkin ibu-ibu tetangga gitu ya. Siapa bilang ternyata kegiatan kumpul-kumpul bareng ibu-ibu tuh bukan cuma sekedar ngobrol tuh sahabat Kelight. Di Bumi Ayu, Jawa Tengah, sekumpulan ibu rumah tangga justru berhasil mengubah kebiasaan mereka menjadi peluang usaha. Kisahnya datang dari Warkop Sudut Bilkia. Awalnya para ibu ini sering berkumpul saat kegiatan lingkungan RT gitu ya, sambil membawa makanan masing-masing. Dan dari kebiasaan itu, mereka kemudian membentuk koperasi yang awalnya hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota, sampai akhirnya berkembang menjadi usaha kuliner nih sobat Kelight. Yang menarik, mereka menerapkan konsep home cook. Jadi makanan gak dimasak di satu dapur sobat Kelight, tapi juga setiap anggota memasak dari rumahnya masing-masing. Nah, kemudian makanan disajikan sesuai pesanan pelanggan. Menunya juga beragam sobat Kelight, mulai dari sop iga, ayam geprek, soto lamongan, pempek, sampai makanan khas Bumi Ayu yaitu ketan pencok. Dari usaha ini, pendapatan penjualan dibagikan kepada para anggota, sementara sebagian lainnya digunakan sebagai modal untuk mengembangkan koperasi. Artinya, kegiatan ini bukan hanya menjadi usaha kuliner ya sahabat Kelight, tapi juga memberikan tambahan pemasukan bagi keluarga yang menjadi wadah produktif bagi para ibu rumah tangga. Nah sahabat Kelight, kisah ini menunjukkan gitu ya, kalau peluang usaha bisa muncul dari hal-hal yang sederhana, bahkan dari kegiatan yang awalnya cuma dilakukan bersama di lingkungan rumah gitu ya. Nah, kalau Anda punya kegiatan atau keterampilan yang sering dilakukan bareng teman atau ibu-ibu di lingkungan sekitar nih sahabat Kelight, kira-kira bisa nggak tuh kalau dikembangkan menjadi usaha?

Anda baru saja mendengarkan Here's Your Perfect dari Jamie Miller di 107,1 Kelight FM. Sahabat Kelight, satu informasi lagi di Women's Diary kali ini, kalau kita bicara tentang batik nih sahabat Kelight. Ternyata yang kita lihat bukan cuman kain dengan motif yang indah ya. Di balik setiap motif ada cerita, sejarah, dan juga peran banyak perempuan dalam menjaga warisan budaya Indonesia. Hal ini diangkat oleh Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI melalui kegiatan Golden Memory Batik Jejak Cinta Kasih Ibu Bangsa dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026. Kegiatan ini mengusung tema merayakan warisan menginspirasi generasi. Dalam kegiatan tersebut ada Trunk Show Batik Nusantara, cerita mengenai filosofi dan sejarah motif batik, serta apresiasi untuk peserta dan karya terbaik. KOWANI melihat batik bukan cuma kain tradisional sahabat Kelight, tetapi sebagai rekaman sejarah, keberagaman, dan kearifan lokal Indonesia. Yang menarik sahabat Kelight, pelestarian batik juga dikaitkan dengan pemberdayaan perempuan dan pengembangan ekonomi kreatif. Jadi perempuan gak cuma jadi bagian dari pengguna batik gitu ya, tapi juga ikut menjaga cerita dan nilai budaya agar bisa diteruskan kepada generasi selanjutnya. KOWANI juga berharap batik bisa terus berkembang sebagai bagian dari identitas Indonesia sekaligus menjadi media diplomasi budaya di tingkat internasional. Nah sobat Kelight, dari batik kita bisa belajar ya bahwa menjaga budaya bukan berarti harus selalu dengan cara yang besar. Bisa dimulai dari mengenal ceritanya, memakainya, dan memperkenalkannya kepada generasi selanjutnya.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat kilat, gak kerasa 3 jam berlalu kita bersama-sama. Terima kasih atas perhatian Anda, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat dan lagu-lagu yang dihadirkan dapat menghibur Anda di akhir pekan ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, Sahabat Kilat. Selamat hari Sabtu. Dan insya Allah kita dapat bersama-sama kembali di hari Minggu besok, 4 Oktober 2026, di Sin Light pukul 12 siang hingga 3 sore. Silakan siapkan request lagu-lagu favorit Anda. Saya dan Insya pamit ya sahabat Kilat, mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
2: Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Sampurasun, wargi Kanya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s,

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Anywhere, take our music everywhere. 107.1

0: Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

dari kawasan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat K-Light. Apa kabar? Senang sekali saya Van Jo kembali hadir malam hari ini dalam Weekend Sensation edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Ya, edisi pertama di bulan Oktober dan kita akan menikmati lagu-lagu bagus khas K-Light hingga jelang titik pergantian hari nanti. Silakan sahabat bisa bantu pilihkan lagu di nomor WhatsApp 0812-203-1972. Kita hangatkan malam hari ini dengan lagu-lagu bagus dan juga suasana Bandung ya yang cukup sejuk malam hari ini. Let's warm up the night.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, masih bersama di Weekend Sensation, dan malam hari ini saya masih tunggu untuk sahabat K-Light request ya lagu-lagu bagus khas K-Light yang membuat suasana kita semakin relax dan juga semakin santai di minggu malam, di Sabtu malam ini ya, atau malam minggu. Silakan di langsung di request melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Lagu yang barusan itu lagu tahun 99 sahabat, dari Savage Garden, I Knew I Loved You. Silakan sahabat mau request lagu tahun 2000-an, 90-an, 80-an, atau apapun yang pasti lagu-lagu bagus khas K-Light. Dan saya akan nanti bantu carikan juga malam hari ini, dan sahabat juga bisa request dan juga mengirimkan salam. Silakan, dan juga streaming melalui klight.id sahabat. Jadi sahabat K-Light juga bisa mendengarkan malam hari ini melalui streaming dari manapun ya. Betul? Selanjutnya juga sahabat K-Light, nanti saya akan hadirkan lagu-lagu bagus masih di Weekend Sensation. Sama, yang satu ini dari tahun 99, kita dengarkan lagu bagus dari TLC, I Miss You So Much.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, lagu bagus dari Westlife dengan Home, spesial di request ya malam hari ini, dan juga lagunya untuk sahabat K-Light yang malam hari ini masih setia di Weekend Sensation. Selamat malam untuk sahabat Rosia, sahabat Berry, sahabat John. Semoga lagu-lagunya bisa melengkapi kebersamaan malam hari ini ya. Dan juga sahabat K-Light, terima kasih sudah bergabung di WhatsApp. Malam hari ini ada beberapa yang juga streaming dari luar Bandung. Luar biasa, terima kasih ya. Ada sahabat Gina, malam hari ini request dari The Cranberries. Mohon ditunggu untuk lagunya. Juga malam hari ini saya ingin sapa ada sahabat Dayat streaming dari Jakarta. Terima kasih sudah request Stephen Bishop. Mohon ditunggu untuk lagunya ya. Apa kabar juga malam hari ini? Saya ingin sapa ada yang dari Malang. Luar biasa. Apa kabar kota Malang nih? Di Cafe Nogo Keling ya, di Bantaran. Untuk sahabat Lucky yang sedang menemani pengunjung kafe, luar biasa. Spesial kirim salamnya untuk para pengunjung kafe, juga penyiar, terima kasih. Juga untuk sahabat K-Light. Semoga di Malang ini bisa selalu mendengarkan K-Light ya, karena dimanapun bisa streaming melalui klight.id. Apa kabar juga malam hari ini sahabat Lily, apa kabar? Salam sehat untuk semua sahabat K-Light, dan masih bersama saya Van Joe. Malam hari ini saya akan menemani sahabat K-Light hingga titik pergantian hari nanti. Silakan boleh request lagu-lagu bagus yang mungkin sahabat K-Light lagi keingetan ya, atau juga mungkin sahabat K-Light lagi suka lagunya. Silakan nanti saya bantu cari pilihkan lagu tersebut. Seperti satu lagu yang akan saya putarkan berikut ini sahabat K-Light, ini adalah lagu yang direquest oleh sahabat K-Light ya. Ini sahabat Gina. Lagu ini adalah lagu yang menceritakan judulnya Dreams ya. Dirilis tahun 1993, dan lagu yang satu ini menceritakan kalau enggak salah tentang jatuh cinta, kekaguman, dan juga perasaan menemukan seseorang yang sangat berarti ya, ketika seseorang ini benar-benar mulai jatuh cinta dan juga merasa hidupnya ini mulai berubah sahabat, karena kehadiran orang tersebut. Lagu yang satu ini memang ini sudah 30 tahun lebih, dan sahabat K-Light, lagu yang satu ini dibawakan oleh The Cranberries dengan vokalis legend ya, yaitu Dolores O'Riordan, dan ada di album Everybody Else Is Doing It So Why Can't We, spesial untuk sahabat Gina, The Cranberries dengan Dreams.

107.1 K Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Satu lagu bagus kembali hadir malam hari ini sahabat K-Light dari Luther Vandross dengan Dance With My Father, spesial untuk sahabat John, sahabat K-Light juga malam hari ini yang sudah malam hari ini stay tune ya. Lagu yang barusan adalah lagu yang dirilis pada tahun 2003.

of the year, di tahun 2004 ya, selang setahun setelah lagu ini dirilis. Dan saat itu juga Luther Vandross mendapatkan penghargaan Best Male R&B Vocal Performance. Tapi yang cukup tragisnya adalah setelah 2 tahun dari perilisan lagu tersebut, di 2005 ini sang penyanyi legendaris ini harus wafat, ya sahabat Kay Light. Dan di tahun ketika lagu baru, bahkan lagu-lagu playlist lamanya ini tetap menjadi favorit, ini sang penyanyi legenda ini harus berpulang. Dan lagu-lagu dari semua penyanyi juga pastinya memiliki masa ikonik dan juga masa long lasting yang merupakan atau memiliki tempat spesial ya di hati para fans ya sahabat Kay Light. Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih malam hari ini sahabat yang sudah bergabung. Ada sahabat saya ingin sapa, ada sahabat yang ingin kirim salam dari sahabat Hari untuk sahabat Agus Salim di Kopo. Ya, terima kasih, semoga sahabat Agus Salim ini mendapatkan atau mendengarkan malam hari ini salam dari hangat ya, salam hangat dari sahabat Hari. Malam hari ini juga saya ingin sapa ada sahabat Omi, terima kasih lagu requestnya dari Pibo Bryson. Juga apa kabar malam hari ini ada sahabat Maria, juga ada sahabat siapa nih, Tiara, streaming dari Singapura, terima kasih banyak ya. Juga ada sahabat Putri, luar biasa, terima kasih sahabat, nanti saya akan baca-bacakan lagi untuk request dan juga salam dari sahabat Kay Light. Coming up next, kita punya lagu-lagu bagus dari Chrisye, New Kids on the Block, juga dari Barbara Streisand, dan masih banyak lagi. So, don't go anywhere, just stay tuned right here only on Weekend Sensations.

107.1K Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di interval yang kedua, dan saya nanti akan bacakan lagi salam dan juga request, juga pastinya pesan-pesan hangat dari sahabat K-Light. Jadi tetaplah di Weekend Sensation.

0: Shishin. Thank you so much.
1: Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul. Is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Birds and Toads.

107,1 K Light FM Bandung's Inspiring Sound. Satu lagu bagus malam hari ini sahabat K Light dari Elton John, Little Jenny. Lagu yang dirilis tahun 1980 sahabat K Light. Lagu yang luar biasa ya. Ini berarti usianya sudah 46 tahun yang lalu lagunya sahabat K Light, hampir 50 tahun. Dan masih malam hari ini juga spesial, saya terus putarkan lagu-lagu bagus untuk sahabat K-Light semuanya. Terima kasih atas atensi dan juga partisipasi sahabat K-Light untuk request malam hari ini sudah full ya sahabat K-Light. Dan silakan bisa menikmati kebersamaan dengan lagu-lagu yang sudah dibantu pilihkan oleh sahabat K-Light. Malam hari ini saya ingin sapa sahabat Tuti, terima kasih sudah bergabung, salam sehat juga dan... salam juga untuk sahabat Nila, juga malam hari ini ada sahabat Teti. Terima kasih untuk requestnya barusan dari Elton John Special ya. Dan juga malam hari ini saya ingin sapa sahabat Iwa. Requestnya malam hari ini untuk sahabat Tanti Sukanti di Permana Indah, Cimahi dan juga All Crew. Terima kasih untuk sahabat sahabat K-Light yang masih setia. Kita akan lanjutkan kebersamaan lagu-lagu bagus khas K-Light terus akan spesial malam hari ini menemani dan melengkapi malam minggu sahabat K-Light. Coming up, kita akan hadirkan lagu dari Oasis, Barbra Streisand, Dolly Parton, El Divo, Celine Dion, Boyzone, Afghan, dan masih banyak lagi. Tetaplah di Weekend

107,1 K Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Satu lagu bagus kembali hadir malam hari ini, sahabat K Light. That was Falcon Peaks as We Saw the Ocean. Lagu yang dirilis ya ini di tahun 2018, sahabat K Light, dan ada di album Extended Play atau EP Indian Sun. Dan Falcon Peaks ini adalah artis ya atau proyek yang banyak berada di area akustik, contemporary folk, genre indie pop, dan juga karakternya kalau bisa didengar itu seperti dreamy, romantic, mellow ya. Spesial untuk sahabat Kartika malam hari ini, sahabat. Apa kabar sahabat Kilat yang baru saja bergabung di Weekend Sensation? Masih saya Vanjo menemani sahabat. Malam hari ini kita masih ada kurang lebih satu interval ke depan hingga jelang titik pergantian hari nanti. Semoga malam minggu sahabat Kilat yang sudah atau sedang berpergian diberikan kelancaran ya. Dan juga sahabat Kilat yang sedang beristirahat, menikmati waktu setelah aktivitas ataupun waktu menjelang hari Minggu esok, semoga itu bisa juga mendamaikan perasaan dan juga fisiknya sahabat K-Light. Jangan kemana-mana ya sahabat, saya masih akan tetap menemani sahabat K-Light dengan lagu-lagu bagus yang jangan sampai dilewatkan. Berikut spesial lagu bagus dari Harrison Craig, nanti juga ada dari Phil Perry, featuring Lee Ritenour, 10cc, Whitney Houston, Nadine Abiza, dan still many more to come. Spesial untuk sahabat K-Light hanya di Weekend Sensation.

Dari kawasan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, tidak terasa ya kebersamaan kita sudah kita lalui 3 interval kurang lebih 3 jam. Dan sebentar lagi kita akan jelang titik pergantian hari. Terima kasih banyak sahabat K-Light atas atensinya, kebersamaannya, dan selalu partisipasinya yang luar biasa. Mohon maaf bagi sahabat K-Light yang lagunya belum sempat atau sudah full ya malam hari ini, jadi mungkin bisa request lagi di kesempatan atau program K-Light yang lainnya pastinya. Kami selalu dengan senang hati menunggu request dan juga partisipasi dari sahabat K-Light. Semoga hari Minggu esok sahabat K-Light bisa menjadi hari yang lebih menyenangkan, lebih sehat, lebih bahagia lagi, penuh berkah lagi, dan sahabat K-Light dapat melakukan rencana-rencana yang baik ya pastinya. Semoga sahabat K-Light juga selalu berbahagia lahir dan batin. That's my prayer for you sahabat K-Light. Kalau begitu saya Vanjo mohon undur pamit dari ruang dengar sahabat K-Light. Senang sekali saya bisa kembali hadir di tengah-tengah aktivitas sahabat K-Light. Selamat istirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Have a great, great Saturday night and welcoming Sunday.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat K-Light. Kabar baik untuk kita semua, sahabat-sahabat K-Light, di hari Minggu kita 4 Oktober 2026. Dan senang sekali saya Adil Maulana bisa kembali hadir untuk Anda menemani suasana pagi-pagi yang segar ini. Dan tentunya untuk sahabat K-Light yang menikmati suasana pagi di manapun Anda berada, mungkin saat ini Anda tengah mencari suatu tempat di mana kita bisa jalan bersama keluarga ya, jalan kaki bersama dan kemudian olahraga di suasana hari Minggu ini, tentunya sangat menyenangkan ya. Atau mungkin Anda tengah berencana untuk pergi keluar kota bersama keluarga Anda, dan tentunya apapun rencana Anda, sahabat K-Light, saya Adil Maulana akan temani Anda dalam Weekend Spirit, informasi seputar dunia ekonomi dan kebugaran yang hadir setiap pagi hari ini, sahabat K-Light. Dan tentunya lagu-lagu bagus akan menemani Anda, dan kita akan bersama-sama hingga jelang pukul 9 pagi nanti.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 Kelight FM Bandung, The Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, masih dalam suasana pagi hari di hari Minggu kita. Nampaknya matahari pagi sudah senyum pada kita semua ya. Saya tadi sempat keluar, beda dengan beberapa hari yang lalu, matahari pagi itu kalau pagi-pagi masih malu-malu begitu ya. Sekarang udah mulai nampak cerah. Karena memang hari ini adalah harinya dia, yaitu Sunday ya. Kalau hari Minggu nggak ada sun, kayaknya day aja deh. Sekarang ada ya Sunday-nya. Baik sahabat Kelight, ada informasi terkait dengan sepak bola sahabat Kelight. Dan tentunya ini adalah satu informasi terkait dengan suatu kesebelasan yang boleh dikatakan langganannya Piala Dunia lah begitu ya, yaitu Kroasia dan Inggris. Nah, ada informasi terkait dengan Kroasia ini sahabat Kelight. Entah mengapa pada saat berhadapan dengan Inggris, Kroasia dibantai habis-habisan di rumahnya sendiri. Ini sekaligus menandai kekalahan terburuk dalam sejarah tim berjuluk Fatreni ini ya sahabat Kelight. Nah, terkait Kroasia yang dibabat 0-7, waduh banyak banget ya, dalam pertandingan UEFA National League di HNK Rijeka Stadium Kroasia pada hari Sabtu kemarin, pada Sabtu malam ya, Inggris yang bermain sangat dominan berpesta dengan Harry Kane, kemudian ada Bukayo Saka, kemudian masing-masing mereka mencetak 2 gol ya. Jadi kemarin jangan heran kalau misalnya ternyata ada pertandingan sepak bola ASEAN FIFA Cup ya. Itu ada yang 9-2 ya, kemudian ada 6-0. Nah, ini terjadi nih di Inggris nih. Jadi jangan heran. Biasanya kan kalau pertandingan sepak bola antara ya paling banyak 4 lah begitu ya. Tapi ini 7 sahabat Kelight ya. Jadi jangan heran kalau kemarin Indonesia menang 9 ya dari Bangladesh. Alih-alih menjadi pertarungan dua tim elit ya, karena memang kedua kesebelasan ini adalah kesebelasan yang apa boleh dikatakan dia merupakan langganannya Piala Dunia ya. Inggris justru leluasa mengobrak-abrik Kroasia dan mencetak sekian gol ya, hingga tim besutan tim Thomas Tuchel itu melepaskan 19 tembakan dan 10 diantaranya on target. Kroasia yang hanya mencatatkan satu peluang mengarah ke gawang tidak bisa menghindari kekalahan terburuknya ini. Nah, sebelumnya kekalahan terbesar Kroasia adalah saat dibantai oleh Spanyol itu 0-6 di UEFA Nations League tahun 2018. Jadi pernah juga kebobolan banyak ya. Nah, itu pun ditelan pertandingan tandang, sementara hasil dari Inggris semalam didapatkan di hadapan pendukung Kroasia itu sendiri ya. Jadi sedih banget ya. Mungkin pada saat 4-0 kayaknya langsung pada pulang tuh. Pada bubar. Dan menariknya sebelum ini Inggris juga memberikan Kroasia kekalahan di kandang yang terberat ya. Mereka kalah dengan skor 1-5. Jadi Inggris pernah mengalahkan Kroasia dengan skor 1-5 di tahun 2008 sahabat Kelight. Jadi ya sekarang itu boleh dikatakan kalau sama-sama kuat seperti kemarin ya, Malaysia dengan Indonesia itu boleh dikatakan permainannya agak sedikit membosankan ya, tapi mereka terus ya, antara pemain belakang dan striker itu masing-masing menjaga apa ya, menjaga kemungkinan-kemungkinan jangan sampai kebobolan. Jadi mainnya hati-hati banget. Tapi kemarin tuh melawan Bangladesh itu wah luar biasa itu. Bahkan ketika kebobolan oleh Bangladesh, sebenarnya Indonesia tuh nggak perlu kebobolan ya. Kalau memang bagian belakangnya itu nggak terlena ya. Karena kan fokus di lini depan. Lini belakangnya kosong. Ketika ada serangan balik keteteran. Ini kebobolan deh 2 ya. Sebetulnya kalau misalkan 7-0 aja gitu ya, Indonesia gak perlu berjuang keras untuk mencari 2 gol lagi waktu itu. Ya. Baiklah sahabat Kelight, sudah ada yang gabung banyak sekali ya, teman-teman dari
dari Murphy ya, halo, ada Tina, ada Zulkifli, selamat pagi di TikTok ya, ada Aristia, ada Jamur Crispy, ada sahabat Dudur Rohimat, dan kemudian ada CRV, oh mobil ya, Secret Shop, dan Jeng Abdo. Ya, kita nikmati kebersamaan kita di pagi hari ini dengan secangkir kopi atau teh. Mungkin nasi kuning atau kupat tahu. Ya, saya akan temani Anda terus, dan tentu saya akan hadirkan informasi-informasi menarik yang akan terus mengalir di sela-sela kebersamaan kita di morning atau di weekend spirit kita.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, ada informasi menarik untuk sahabat-sahabat Kelight bagi pelajar SMA, SMK dan MA se-Bandung Raya ya. Are you ready to challenge your English skill? Ya, ada event baru nih sahabat Kelight. Event yang sangat seru, Bandung English Olympiad atau BEO. Ya, bukan BO ya. Ya, sebuah kompetisi English yang digelar oleh Erwin Kumajawa MC dan English Teacher, kali ini didukung oleh CAC Kampung Inggris, dan di sini putra-putri kita bisa menunjukkan kemampuannya dalam dua kategori kompetisi. Nah, sahabat Kelight, yang pertama ada tes tertulis setara TOEFL dan yang kedua English Speaking di atas panggung. Nah, dan yang menarik, satu sekolah hanya boleh mengirimkan satu murid sebagai perwakilannya atau sebagai delegasinya ya. Jadi siapa yang akan mewakili terbaik dari sekolah kalian semua? Nah, catat tanggalnya 10 Oktober 2026, berlokasi di Bandung, dan acara ini akan dipandu oleh Erwin Kumajawa dengan jajaran juri yang keren. Ada Tasi dari CAC Kampung Inggris, ada Krishna Jujunan, ada MC dan juga juara Pigeon, serta kamrad mahasiswa internasional Unpad asal India. Dan jangan lupa sahabat Kelight, bakal ada penampilan spesial dari Kertas Putih Akustik ya, didukung oleh para sponsor besar. So sahabat Kelight, show your English, show your confidence and represent your school ya. Bandung English Olympiad, see you there.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.